0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tujuh penangkal stres. Apakah Anda ingin mendapatkan beberapa panduan untuk menangani stres? Berikut ini panduan menangani stres. Panduan pertama, dapatkan perspektif Allah. Allah tahu tentang apa yang membuat Anda stres, bahkan sebelum Anda dilahirkan. Karakter Father Brown, ciptaan G.K. Chesterton, mengatakan, kita berada di balik permadani. Benar, kita melihat sisi bawahnya yang tidak rapi. Tetapi Allah melihat apa yang sedang Dia ciptakan dalam hidup kita. Dia mengendalikan segalanya dan berjanji di Yesaya pasal 41 ayat 10 untuk menolong dan meneguhkan Anda dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Panduan kedua, jadikan hubungan Anda dengan Allah sebagai sauh yang menstabilkan bahtera hidup Anda. Ibrani pasal 6 ayat 19 berbicara tentang iman sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. John Piper bercerita tentang anaknya yang berusia 28 tahun, John Stem, seorang misionaris di Cina yang digiring untuk dieksekusi oleh kaum komunis bersama istrinya Betty. Salah seorang yang berdiri di jalan bertanya, "Kalian mau kemana?" John berpegang kepada harapan yang ada di depannya dan menjawab, kami mau masuk ke surga. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahkan dalam situasi stres yang mengancam nyawa, jaminan hidup kita tidak pernah goyah. Jaminan itu tidak tergoyahkan karena janji Allah tidak berubah dan tidak akan patah di bawah semua jenis tekanan yang mungkin Anda hadapi. Panduan ketiga, berhenti memikul beban Anda dan beban Allah juga. Pada dasarnya, stres itu sama dengan mengatakan, Tuhan, ini parah sekali kelihatannya. Engkau tidak cukup besar untuk mengatasinya. Atau aku tidak tahu bagaimana engkau bisa mengatasinya. Jadi sebaiknya aku mencari tahu apa yang harus aku lakukan. Ingat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan Mazmur 55 ayat 23 yang menyuruh kita untuk meletakkan beban, stres, dan kecemasan kita di kaki Sang Juru Selamat yang mengasihi dan mempedulikan hidup Anda. Panduan keempat, selaraskan gaya hidup Anda dengan kehendak Allah. Jujur saja, kitalah yang menyebabkan sendiri stres yang kita alami dengan berusaha melakukan hal-hal yang Allah tidak ingin kita lakukan dan menjalani kehidupan yang dirancang untuk menciptakan stres. Menurut Anda, apakah Yesus pernah tergesa-gesa dari satu rapat ke rapat yang lain? Apakah Dia menyembuhkan semua orang di Palestina waktu Dia ada di sana? Tidak. Dia tahu bahwa ada hal-hal yang di luar batas ketahanan fisiknya. Jika hidup Anda tidak selaras dengan kehendak Allah, hanya Andalah yang bisa mengubahnya. Salah satu titik stres terbesar di zaman ini adalah hubungan pribadi kita yang telah rusak, dan Anda adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang bisa mengubahnya. Hal ini membawa kita ke panduan berikutnya. Panduan kelima, berubahlah. Ubah jadwal Anda yang terlalu sibuk, ubah beban pekerjaan Anda, ubah pola makan Anda, ubah hobi Anda, ubah gaya hidup Anda, ubah pola pikir Anda. Saat penderitaan karena stres menjadi lebih besar dari ketakutan Anda untuk berubah, Anda akan berubah. Mungkin ini berarti belajar untuk berkata, tidak. Panduan keenam, atur stres dengan belajar untuk mengelola waktu Anda. Kita sering menciptakan sendiri stres karena kita tidak merencanakan cukup jauh ke depan. Dengan menjejalkan terlalu banyak hal ke dalam jadwal kita, kita tidak memiliki waktu untuk merencanakan masa depan dengan baik. Contohnya, Anda tidak berangkat ke sebuah acara cukup awal untuk menghindari kemacetan. Anda harus belajar untuk menghilangkan stres dengan merencanakan dan mengelola waktu dengan lebih baik. Panduan ketujuh, hilangkan stres dalam keluarga Anda dengan komunikasi yang efektif. Ini berarti termasuk konfrontasi, selain juga komunikasi. Dengan berpikir negatif terhadap konfrontasi, kita cenderung untuk mengelak, untuk menangani masalah yang terus bertambah besar, dan akhirnya kita merasakan tekanan dan stresnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan atau stres," sesuai salah satu terjemahan kata aslinya. "Tetapi kuatkanlah hatimu," katanya, "Aku telah mengalahkan dunia." Yohanes pasal 16 ayat 33. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

105,7 Petra FM. Tuhan di pihakku, sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7:12. Dan sekarang kita sudah ada dan masuk di tanggal 11 bulan Agustus tahun 2026. Hari ini hari Selasa, sahabat Petra. Semoga sahabat Petra diberi kegembiraan, sukacita dalam segala persiapan kita. Atau mungkin sahabat Petra sudah ada di kantor karena tadi enggak sih ya. Lebih awal datang karena mengantar dulu anak-anak ya. Semoga sahabat Petra ada dalam kondisi sehat dan terus bisa berkarya dalam anugerah Tuhan. Seperti lagu tadi sahabat Petra, Tuhan di pihak kita. Tentu ini menjadi sebuah penghiburan, kekuatan bagi kita semuanya untuk terus melangkah hari ini. Apapun tantangannya sahabat Petra, kita percaya jika Tuhan di pihak kita, maka kita juga akan terus mendapatkan kekuatan untuk terus melangkah sepanjang hari ini, apapun keadaan kita. Dan semoga sahabat Petra terus bisa dihibur dan dikuatkan, diberi inspirasi melalui program Bun Pagi hari ini. Dan semoga kita semuanya terus diberi kesehatan dan kekuatan untuk melangkah hari ini.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2020.

0: dan bikin lagi? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Ronami. Ronami adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.
5: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
6: Inspirasi Iman Kristen berjudul Aku Selalu Punya Pilihan. Sahabat Petra, banyak kita mengalami ketika di televisi hanya ada satu stasiun televisi. Apapun acara yang ditayangkan, itulah yang bisa ditonton. Kita juga mengalami masa mendengarkan musik hanya dari radio atau kaset pita. Untuk radio, kita hanya bisa pasrah mendengarkan apapun musik yang diputar oleh penyiar. Untuk kaset pita, mau tidak mau kita harus membeli dan seringkali juga harus mendengarkan satu album penuh meski hanya satu lagu yang kita sukai. Ya, sahabat Petra, sekarang berbeda. Stasiun TV banyak dan masih ada layanan TV kabel, TV berlangganan dengan ratusan channel. Di satu situs seperti YouTube saja, miliaran video bisa ditonton di sana. Apalagi masih banyak situs lain yang memungkinkan kita menonton miliaran video lain. Untuk mendengarkan musik, kita bisa mendengarkan satu lagu kapan saja dan di bagian mana saja. Pilihan sangat banyak. Dan itulah yang dialami generasi anak-anak kita. Mereka terbiasa hidup dengan sangat banyak pilihan. Tidak perlu menunggu, tidak perlu terpaksa melakukan ini itu, seleranya selalu bisa dipenuhi. Sahabat Petra, hidup memang tentang pilihan. Tapi pilihan itu ada kalanya terbatas. Tidak seperti pilihan di dunia maya yang berlimpah. Anak yang tidak siap mengalami ini akan hidup dalam ketidakpuasan di dunia nyata. Seperti belum lama ini kita bahas, dunia maya membuat anak berpikir dia harus selalu bahagia karena semua hanya tentang dirinya. Padahal kenyataannya, pilihan itu anugerah, bukan hak. Itu yang perlu orang tua jelaskan kepada anak. Dalam perumpamaan Yesus mengenai anak yang hilang, hal tersebut memberikan gambaran ketika anak merasa berhak punya pilihan dan berhak bahagia. Bukan berarti anak tidak boleh memilih dan harus selalu mengikuti petunjuk orang tua. Tetapi kita perlu ajarkan jika pilihan terbaik itu bukan hanya soal memilih mana yang enak untukku saja. Banyak hal yang jauh lebih berharga dari sekedar kepuasan kita. Kita bisa ajarkan ini dengan menolong atau mendorong anak melayani. Dengan melayani atau menolong orang lain dan melayani Tuhan, anak bisa belajar taat. Anak juga bisa melihat kebutuhan orang lain. Dengan demikian, mereka bisa berempati pada sesama, yang banyak dari mereka tidak punya banyak pilihan di hidupnya. Memberi pilihan itu baik, karena di situ anak belajar memutuskan. Tapi anak juga perlu menghargai pilihan sebagai sebuah anugerah dan tanggung jawab. Pilihan adalah sebuah anugerah, bukan hak. Galatia pasal 5 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah inspirasi iman Kristen kali ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
7: 105,7 Petra FM.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
1: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.

Tak terukur kasihmu Yesus, sahabat Petra, membuat kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu hadir dan terus bersama dengan kita dalam setiap masa kehidupan kita. Dan kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini ada di rumah, tentu dengan segala aktivitas Anda, atau mungkin hadirin sahabat Petra sedang tidak enak badan, sedang sakit. Kami juga berdoa supaya Anda juga pulih dan bisa beraktivitas kembali bersama dengan orang-orang yang Anda kasih, sahabat Petra. Tentu kami juga terus berdoa supaya Anda semuanya yang di rumah juga bisa beraktivitas dengan lancar, dengan penuh sukacita, dan tentu saja dengan semangat baru di pagi hari ini, sahabat Petra. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke Radio Petra. Ada Bu Sri Rahayu, Pak Hari, tadi juga ada Bu Benedet Dice, ada juga Pak Purwanto. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama dengan kami di Radio Petra. Tentu ini akan menjadi sebuah kehangatan pagi hari untuk kita menjalani awal hari ini bersama dengan Tuhan. Kita lanjutkan sahabat Petra, mumpun pagi kita. Ada satu lagu dari Gilgal Worship, Anugerahmu Mempesona.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: 105,7 Petra FM, Sahabat Petra, kita sudah ada penghujung program Pun Pagi hari ini. Kami harus pamit Sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Pun Pagi. Tetap sehat Sahabat Petra, tetap semangat, dan tetap dalam berkat Tuhan hari ini Sahabat Petra. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM. Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Tentu saja tidak hanya istri yang butuh mengisi ulang energi. Suami pun kerap dilanda kejenuhan yang sama. Tidak ada salahnya jika kebutuhan ini dibicarakan bersama sehingga suami dan istri memahami kebutuhan pasangan untuk mendapatkan time off sejenak. Bahkan, Anda berdua dapat menjadwalkan pemenuhan istirahat itu secara bergantian. Memang perlu kebesaran hati suami istri untuk mau sejenak berganti peran ketika pasangannya sedang berlibur. Masing-masing berupaya membantu pasangan menciptakan dan meluangkan waktu untuk keluar dari kesibukan sehari-hari. Tidak perlu merasa bersalah karena meninggalkan anak dan keluarga atau merasa iri dengan pasangan yang sedang libur. Perlu disadari, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyegarkan diri dalam menjalani kehidupan perkawinan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Talang isi alam, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Sinar Mastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan, badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi, sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa, tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu, jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Jeje kunai menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah, dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif, serta keberanian kita menghadapi semua itu. Tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
4: Metro FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Cancer. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu endingnya ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Hai, Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
8: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di Pendidikan Bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Love and Inspiration. Petra Wanova.

0: 105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Petra semuanya. Dan tentu biasa di acara kita setiap hari jam 9 sampai jam 12 adalah Spirit Pagi ya. Dan hari ini Selasa 11 Agustus 2026 seperti yang sudah kita umumkan sebelumnya, kita informasikan untuk sahabat Petra semuanya. Nah, di Spirit Pagi bagian ke tengah-tengah deh gitu ya, antara 10 sampai jam 12 jam, kecuali nanti narasumbernya siap sampai jam 12 gak apa-apa juga. Enggak ya, jam jatahnya 1 jam ya, lebih-lebih dikit gak apa-apa atau kurang-kurang dikit gak apa-apa. Kita akan mempunyai acara spesial sahabat Petra, ketemu dengan teman-teman dari UKDW, khususnya teman-teman dari Prodi Bahasa Inggris ya. Tentu saja sebuah kesempatan yang baik, tentu saja untuk memberikan informasi untuk sahabat Petra semuanya. Untuk sahabat Petra, teman-teman muda, sahabat Petra muda yang lagi bingung, masih bingung mencari, sekarang belum mendapatkan apa namanya, atau bingung menentukan jurusan, yang kemarin baru mungkin fresh graduate atau lulus dari SMA, kemudian sekarang lagi mencari, ya ini masih ada kesempatan sampai September. Nanti lebih lengkapnya kita akan ngomong-ngomong informasi tentang penerimaan khususnya di Prodi Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta. Apa sih bedanya dengan prodi yang lain, khususnya bahasa Inggris dengan kampus-kampus yang lain, kemudian apa kelebihannya, kemudian apa lagi yang akan didapat di sana, karena zaman sekarang adalah zamannya berbeda. Saya juga nanti akan bahas dengan Mas In sebagai salah satu dosen di UKDW ya, mengenai kesempatan kerja apa aja sebenarnya yang bisa diambil oleh teman-teman ketika nanti sudah lulus di program bahasa Inggris. Akan saya sapa sahabat Petra yang sudah datang ke Petra, yang nggak tahu, saya belum tanya Mas In juga Mas Yosa ini dari mana, kok nanti tadi agak kelewatan di Petra. Saya sapa dulu sebagai narasumber, nama lengkapnya saya panggil Mas karena masih muda sahabat Petra, jadi dosen-dosen UKDW ini selalu di upgrade. Tentu saja yang masih senior masih ada ya Mas In ya.
1: Oh masih ya? Ada
0: ya. Nah ini yang datang muda banget, makanya sangat tidak cocok kalau saya tidak Pak, saya panggil Pak gitu. Tapi kalau di kampus mungkin Pak boleh lah gitu. Tapi di radio ini biar sahabat Petra juga tahu, bisa bayangkan, wah ini dinamis banget nih dosen-dosennya gitu. Masih muda. Nah, nanti pertanyaan yang personal saya nggak tahu nanti boleh nggak dijawab.
1: Boleh, tapi nanti
0: apa Mas?
1: Saya lihat dulu ya Mas, kira-kira apa? Personalnya sejauh mana.
0: Ya personal pertanyaan, udah punya pacar belum? Nah, paling gitu kan lah, calon-calon mahasiswa gitu.
1: Siap.
0: Gitu. Ya, tema kita ini sahabat Petra, kesempatan dan peluang kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kita nanti kan bahas tentang kesempatan, kemudian peluang kuliahnya, dan lain-lain, nanti bisa mengalir. Yang penting bisa memberikan informasi dan memberikan jawaban dan solusi untuk sahabat Petra muda yang, atau mungkin ini mungkin ada orang tua yang juga masih bingung ya Mas In ya, masih punya anak-anak atau putra-putri yang lulus SMA terus mau menguliahkan di mana mungkin. Yeah. Ini informasi buat Bapak Ibu juga, kayaknya kalau putra-putrinya masih mencari sekolah, berarti kan keluarga muda nih. Yeah. Ya kan, keluarga muda nih. Teman-teman semuanya yang punya putra putri belum, sampai saat ini masih bingung mencari kuliah, silakan di Prodi Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta, masih ada kesempatan sampai September. Saya kenalkan yang pertama Mas Ignatius Tri Indarto S.Pd. M.A. Saya panggil Mas Indarto gitu Mas In.
1: Iya betul Mas Arya. Okay. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabar Mas In?
1: Baik Mas Arya. Selamat pagi juga sahabat Petra ya Mas
0: betul,
1: Arya.
0: Betul sahabat Petra.
1: Iya.
0: Oke, dan tentu saja terima kasih sudah ke Petra ya Mas, Mas In.
1: Wah, dengan senang hati, ini saya dan Yosa, ini kami berterima kasih sudah diundang pagi ini ke Radio Petra. Dan bisa bertemu Mas Arya.
0: Yuhui, asik nanti. Dan nanti memberikan informasi ya Mas ya, tentang prodi tentu saja.
1: Iya.
0: Oke, dan Mas In atau tidak sendiri ya, di sini tidak sendiri, didampingi oleh salah satu mahasiswanya yang terkeren gitu.
1: Terkeren apa keren banget ini?
0: Beda ya Mas? Beda ya?
1: Sama sih, mirip-mirip.
0: Saya kenalkan nama lengkapnya Yusafat Febi Alino Yahya. Kan nama-nama kekinian ya. Ya,
2: nama kekinian. Hmm. Halo, selamat pagi sahabat Beta.
0: Kita panggil Mas Yosa ya, Mas?
2: Iya, betul, Mas Yosa.
0: Yosa, ini semester berapa, Mas?
2: Sekarang semester, mau masuk semester 5.
0: Mau semester 5.
2: Ya. Nah,
0: berarti di tengah-tengah ya kalau
2: ya, mau kelar. Iya, di tengah-tengah.
0: Iya, ya, oke. Kita mulai dari mana dulu, Mas En? Kita informasi dari Mas En atau ke Mas Yosa dulu?
1: Siap, ya.
0: Enaknya.
1: Ya, terima kasih, Mas Aryo dan sahabat Radio Petra. Jadi, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aryo, saya Endarto. Memang masih sangat muda dan semoga nanti selalu muda ya. Saya dosen sahabat Petra di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Dan kebetulan mungkin nanti kalau Mas Aryo dan sahabat Petra tertarik, saya akan membagikan beberapa hal terkait prodi kami, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan barangkali mungkin sahabat Petra juga nanti tertarik belajar atau mungkin ingin tahu ya peluang apa sih atau kesempatan apa yang bisa didapat lewat kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nanti akan saya bantu sampaikan dengan Yosa.
0: Oke. Kalau begitu diawali aja, Mas, biar mengarah ke sana. Mungkin sudah ada beberapa mahasiswa, calon mahasiswa atau orang tua yang mungkin penasaran mengenai prodi bahasa Inggris. Kalau kita lihat di promonya Petra yang kita dengarkan tadi ya, saya tidak mau juga nanti teman-teman yang mendengarkan atau kita semua berpikiran bahwa kan diawali tidak hanya jadi guru, padahal guru juga baik juga sebenarnya kan gitu kan. Tidak masalah juga. Yang kita maksud adalah lulusan UKDW tidak terbatas hanya sebagai guru gitu ya, Mas ya.
1: Iya, betul,
0: Mas. Pendapatnya gimana, Mas? Artinya sebenarnya jurusan bahasa Inggris ini dengan situasi dan kondisi saat ini bisa jadi apa aja sih, Mas?
1: Iya. Jadi di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW ada 3 profil. Kami menyebutnya profil lulusan, Mas Aryo. Jadi profil lulusan.
0: Profil
1: jadi
0: lulusan. Oke.
1: Ada 3 profil lulusan yang kami coba kemas di dalam kurikulum kami ya. Yang pertama adalah pendidik. Tentu di dalamnya ada guru, kemudian ada bisa juga jadi konsultan pendidikan atau bahkan termasuk di manajerial di bidang pendidikan ya, entah manajerial di sekolah seperti kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian profesi atau profil lulusan yang kedua adalah praktisi bahasa. Jadi memang kalau prodinya pendidikan bahasa Inggris ya otomatis bisnisnya di antara pendidikan atau bahasanya. Nah, profil lulusan yang kedua ini adalah praktisi bahasa. Di dalamnya ada banyak profesi-profesi yang terkait seperti mungkin penerjemah atau interpreter, kemudian juga nanti bisa jadi peneliti bahasa. Yosa ini tadi saya tanya-tanya,
0: kenapa, Mas?
1: Kalau setelah lulus
0: mau jadi apa gitu?
1: Mau jadi apa atau mau berkarir di bidang apa, Yosa? Katanya tertarik di bidang penelitian. Nah, ini salah satunya bisa juga di di peneliti bahasa maupun hal-hal yang terkait dengan kebahasaan ya. Seperti komunikator atau mungkin seperti Mas Aryo nanti barangkali di
0: broadcaster,
1: di
0: gitu.
1: Broadcaster atau bahkan khusus di bahasa. Jurnalistik ya. Itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah edupreneur, kami menyebutnya lebih spesifiknya ya, edutechnopreneur. Jadi bagaimana nanti kami bisa mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi wirausaha di bidang pendidikan atau di bidang bahasa atau bahasa Inggris secara spesifiknya gitu. Jadi dari 3 profil lulusan ini memang cukup umum, Mas Aryo, tapi kemudian nanti di dalamnya ada profesi-profesi yang dipayungi oleh 3 profil itu. Nah, kalau tadi Mas Aryo menanyakan guru lulus dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tidak hanya jadi guru gitu. Memang guru ini salah satu profesi lulusan yang ibaratnya paling generik atau paling umum ya, yang kalau dari prodi pendidikan
0: paling
1: ya pasti
0: deket ya.
1: Paling dekat pasti gelarnya adalah SPD. Nah, salah satu pekerjaan yang paling terkait ya tentu jadi guru bahasa Inggris. Itu memang sangat tipikal dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Tapi memang dengan profil pendidik tadi itu bisa jadi guru bahasa Inggris atau opsi-opsi lain di luar itu juga juga bisa begitu. Nah, jadi memang pilihan karirnya luas, kurang lebih begitu, Mas Aryo.
0: Baik, Mas En, ini kan juga setelah dari dosen kemudian sudah S2 ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Artinya pas S1 dulu masih mindset bahwa lulus bahasa Inggris dalam hal ini pendidikan, memang pikirannya waktu itu hampir mungkin angkatan atau sudah mulai tahu bahwa lulusan bahasa Inggris itu bukan hanya sebagai bisa hanya guru tok gitu ya.
1: Nah, kalau saya justru
0: zamannya dulu,
1: saya justru dulu daftar pendidikan bahasa, jurusan saya pendidikan bahasa Inggris juga. Daftar di jurusan itu karena memang pengen jadi guru mas.
0: Jadi the right saya, place sebenarnya ya, the right jurusannya benar sudah ya.
1: Iya. Karena waktu itu cita-cita saya pengen jadi guru PNS gitu. Waktu itu masih banyak angkatan guru jadi PNS dan sebagainya. Meskipun setelah kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya, kayaknya pengen jadi dosen gitu. Jadi naik gitu ya, dari pengen jadi guru kemudian pengen jadi dosen gitu. Sehingga saya kemudian lanjut S2 dan akhirnya jadi dosen gitu. Tapi cita-cita jadi guru atau pendidik tadi memang dulu
0: memang di situ tujuannya saya sebenarnya ya,
1: iya,
0: menjadi
1: betul,
0: guru
1: mas,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Terus Mas cita-cita kemudian jadi bahasa Inggris, apa namanya, guru bahasa Inggris. Kalau guru bahasa Inggris sekarang S1 ya, tetap ya Mas, masih sudah bisa ya Mas?
1: Iya, untuk guru bahasa Inggris sekarang S1 itu sudah bisa jadi guru. Nah, nanti tinggal opsi karirnya memang kalau di Indonesia mungkin minat jadi guru itu memang naik turun ya Mas Arya, apalagi dengan situasi sekarang itu kan beda ya dengan dulu ketika image guru dulu dan sekarang itu agak berbeda. Tapi ya tentu ada banyak guru-guru juga yang sukses ya, artinya teman-teman saya banyak yang jadi guru bahasa Inggris kemudian ngajar di sekolah-sekolah yang bonafit dan dan sukses itu juga banyak. Artinya memang tergantung jadi gurunya di mana. Tapi S1 betul Mas Arya, itu adalah kriteria yang wajib kalau mau jadi guru di sekolah formal gitu, di samping yang pilihan karir yang lain gitu Mas Arya.
0: Oke. Okay. Nah, hubungannya dengan kedepannya apa sih untuk UKDW sendiri? Kita kembali ke UKDW ketika sudah masuk, kemudian tentu saja akan mendapatkan mata kuliah bermacam-macam ya Mas.
1: Iya. Yeah,
0: nah, mata kuliah yang ada di UKDW ini juga tentunya mendukung sebuah proses ke depan untuk mempersiapkan teman-teman yang calon mahasiswa mungkin yang diperlu di bahasa Inggris juga untuk bisa lintas lintas profesi tadi gitu toh Mas. Jadi jangan sampai berpikiran juga pendidikan berarti yang diajarin pendidikan yang ngajar banget gitu misalnya. Walaupun itu tidak salah, tapi kan karena ada peluang lain yang sangat mungkin, misalnya tadi sampaikan, nanti kita akan bicara dengan Yosa tentang akan menjadi apa tadi Mas? Peneliti ya.
1: Cita-citanya menjadi peneliti kayaknya dosen juga ini tadi. Yeah.
0: Ini pengaruhnya Mas En gitu. enak banget. Untuk mata kuliah sendiri gimana Mas? Pembelajaran, sistem pembelajaran di UKDW dan sebagainya bisa di-share Mas.
1: Iya. Nah, mata kuliah kami cukup beragam Mas Arya. Jadi dari mulai yang sangat tipikal di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya, tentu ada mata kuliah terkait dengan pendidikan dan skill berbahasa Inggris maupun bahasa pada umumnya, tapi juga ada mata kuliah yang bisa dibilang sejauh yang saya tahu ya Mas Aryo, kami sejauh ini masih mungkin satu-satunya atau sebagian kecil Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang punya mata kuliah seperti di kami ada Digital Content Creation for Educators, di mana nanti mahasiswa akan belajar untuk gimana sih membuat konten digital, mungkin di seperti kita tahu di medsos atau di platform-platform konten gitu, supaya mereka jadi konten kreator, tapi kemudian orientasinya bisa in English atau pendidikan, jadi konten pendidikan, artinya ada background pendidikan di sana.
0: Oke.
1: Kemudian juga ada mata kuliah yang berbau teknologi, karena teknologi itu salah satu bisa dibilang
0: akan terus
1: highlight ya, kami ya, salah satu kekuatan utama kami. Jadi kalau teknologi sekarang ya tentu AI dan sebagainya, itu kami ada mata kuliah pilihan. Kalau tadi yang digital content creation itu mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan AI for language learning. Jadi bagaimana AI itu bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai calon pendidik ya, atau calon pembuat konten dan lain sebagainya, untuk ibaratnya bikin konten tentang kebahasaan ataupun untuk ngajar bahasa Inggris dengan menggunakan AI. Nah, ternyata AI itu bisa dipakai banyak hal sekarang ya. Tidak hanya bikin konten, tapi bahkan pelajaran untuk meneliti, untuk mengajar dan belajar.
0: Artinya AI di sini sebagai perkembangan sebuah media gitu mungkin ya.
1: Iya,
0: media betul. Untuk atau tools gitu untuk mengajar gitu ya mas. Yeah. Dan itu masuk dalam SKS gitu ya mas atau sebuah mata kuliah gitu?
1: Iya dia mata kuliah 3 SKS, mata kuliah pilihan 3 SKS.
0: Apa masuk namanya apa mas kalau itu?
1: AI for language learning.
0: Oh AI for language training.
1: Language gitu, learning, ya? Jadi language learning. Untuk pembelajaran bahasa begitu. Hmm. Dan memang kalau sekarang ya Mas Aryo, AI itu tidak terhindarkan bisa dibilang ya, karena semua orang sekarang pakai AI, sehingga kalau kita mau apa ya sukses di bidang kita ya tentu
0: harus minimal tahu bisa gitu.
1: Dan tapi harapannya nggak terkecoh oleh katakanlah kan AI bisa berhalusinasi juga ya Mas Aryo, artinya kalau ada informasi yang kurang akurat kita punya skill dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengevaluasi juga hasil AI seperti apa.
0: Nah, untuk mengevaluasi tadi kan perlu sebuah product knowledge ya. Betul. Artinya teori yang diajarkan oleh KDW mestinya kan.
1: Betul.
0: Itu mas, mesti kalau dihubungkan begitu ya mas ya.
1: Iya iya. Mm-hmm. Jadi tidak hanya
0: manut gitu loh mas, manut apa yang disampaikan oleh AI, kemudian kita percaya aja mentah-mentah gitu loh.
1: Iya iya, tidak hanya menjadi apa ya pengguna buta untuk pakai AI mengkonsumsi. Output dari AI, tapi juga harapannya punya skill set dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengevaluasi dan bahkan menggunakan AI secara etis juga, itu kadang-kadang juga diperlukan.
0: Mata kuliah tadi mas yang hubungannya dengan AI tadi sesuatu yang baru di UKDW atau sudah beberapa tahun kebelakang diterapkan?
1: Ini baru mas, karena memang perkembangan AI itu juga bisa dibilang sejak tahun 2020-an ya kalau tidak pasca COVID 2021 sekitar itu, kemudian otomatis prodi PBI Pendidikan Bahasa Inggris UKDW juga harus keep up dengan itu, sehingga kami mendesain atau memutakhirkan kurikulum kami salah satunya dengan memasukkan mata kuliah itu. Jadi bisa dibilang mata kuliah baru Mas Aryo.
0: Oke.
1: Dan nah ini yang menarik juga penelitiannya Yusa ini meneliti tentang bagaimana bisa menggunakan AI secara etis ya?
0: Betul. Yes, nah, ini juga. Kita lempar ke mahasiswa dulu ya, Mas.
1: Yeah. Oh, boleh.
0: Nah, hubungannya dengan tadi yang disampaikan.
1: Kita interogasi.
0: Interogasi. Ya. Dia manutan berhalu dengan ngalir gitu loh. Karena pengalaman saya sebagai orang broadcaster, kita kasih bahwa saya mesti menggunakan atau memanfaatkan teknologi ini. Kalau enggak, malah kesannya kan ketinggalan Petra kan gitu kan. Ya. Tapi ketika siapa kayak kemudian misalnya saya katakanlah kita karena sekarang kata-kata prom itu udah umum ya. Iya. Harus ada prom yang tepat.
1: Iya.
0: Begitu sama kayak prom yang tepat, munculnya belum tentu muncul yang pas loh mas.
1: Halusinasi tadi. Halusinasi. Ya,
0: jadi untungnya kita tahu gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau itu langsung mentah siapa kayak gitu, terus saya siarkan gitu, kacau juga gitu. Iya. Jadi masalah. Gimana mas Yusa pengalaman yang disampaikan dosenmu nih Pak N ini?
2: Iya. Kalau dari saya sebagai mahasiswa dan juga saya pernah meneliti juga tentang AI, betul bahwa dari penelitian kami itu mayoritas mahasiswa di kampus itu, terutama di UKDW, di UKDW itu menggunakan AI. Menggunakan AI, tidak bisa terpisah dengan AI.
0: Tapi untuk kebenaran ya mas?
2: Iya, tetapi ya ini menariknya juga bahwa mereka memandang bahwa AI itu sangat baik menunjang kehidupan akademik mahasiswa. Tapi di satu sisi yang lain juga mereka aware terhadap bahwa AI ini nantinya akan mengurangi atau berdampak pada kemampuan berpikir kritis mahasiswa.
0: Betul.
2: Jadi di samping mereka paham nih bagaimana pakai AI yang baik dan benar, lalu tadi masnya juga etis, menyebut ya etis juga buat promnya. Tapi di sisi lain juga mahasiswa ternyata aware juga kalau mereka terus-terusan pakai AI, lalu mengandalkan AI tanpa apa ya skill evaluasi itu juga bisa bahaya juga itu.
0: Dan pasti akan ketahuan ya teman-teman mahasiswa yang saya yakin kalau UKDW karena sudah ada mata kuliah sebenarnya dibekali backgroundnya pasti nggak akan tadi yang sampaikan Mas In nggak akan halu ya artinya blind artinya buta-buta mama apa yang didapat dari AI jadi.
2: Betul.
0: Dan kalau mahasiswa yang nggak mau mikir yang tadi karena ini mungkin jadi efek negatif mungkin ya mas karena semuanya serba mudah kalau

0: nanti bisa dibedakan kan hasil apa ya, hasil tulisan atau hasil karyanya yang di generate AI 100% atau mungkin nanti dievaluasi lagi pasti ada perbedaan gitu.
1: Kadang-kadang nggak nyambung juga.
0: Iya, kadang juga nggak nyambung gitu.
1: Oke. Mulai kapan di UKDW dapat mata kuliah yang hubungnya dengan AI, Mas Yusa?
0: Kalau
1: sekarang ini, semester 5 ya?
0: Sekarang semester 5 belum dapat. Cuman ya apa, saya secara pribadi explore sendiri gitu.
1: Oh iya, bagus ya. Itu harus begitu ya. Mm-hmm. Oh belum ya Mas, yang language training apa tadi?
2: Kalau yang
1: AI language?
2: Iya, kalau untuk AI for language learning itu mata kuliah pilihan, Mas Aryo.
1: Oh pilihan ya?
2: Iya, mata kuliah pilihan. Dan Yusa ini karena sudah semester 5 mungkin malah udah lewat, artinya itu ditawarkan dari semester awal sebenarnya. Karena memang pemutakhiran kurikulum baru, tapi mungkin nanti adik angkatannya Yusa yang
1: ambil, yang ya, ambil banyak,
2: akan
1: ambil
2: mengambil itu ya. Jadi kalau di selain mata kuliah itu sebenarnya ada mata kuliah teknologi juga, teknologi pembelajaran katakanlah, atau technology enhanced language instruction yang di situ ya salah satunya mempelajari tentang bagaimana teknologi digunakan dalam pembelajaran maupun tadi ya AI, bagaimana AI digunakan di dalam pembelajaran begitu.
1: Oke. Nah kembali ke yang kurikulum tadi, Mas En kan bilang kurikulum di UKDW, artinya di sini mungkin bisa menjadi pembeda dengan prodi-prodi lain mungkin di luar UKDW ya, karena mungkin gitu ya, karena kalau saya mungkin diinformasikan juga nanti Mas En, karena sebuah kampus itu kan memang mempunyai istilah apa ya Mas, kewenangan membuat untuk kurikulum gitu, kekasan mungkin gitu, memang begitu ya, ada, dan kekasan itu pastinya akan menunjang kondisi yang dibutuhkan sekarang ini. Gini, gimana Mas?
2: Betul Mas Arya, jadi tentu nanti setiap prodi ya di berbagai universitas itu akan memiliki kekasannya, artinya ada nilai-nilai yang diterapkan di dalam kurikulum yang mereka buat, termasuk nanti kekasan di bidang-bidang yang diajarkan di sana ya, seperti tadi ada AI, ada teknologi, itu ya salah satu kekuatan dari prodi kami begitu ya. Di samping tentunya ada karakter atau nilai-nilai yang kami ajarkan yang sesuai dengan nilai-nilai di universitas gitu. Jadi ada nilai-nilai seperti striving for excellence, ada working in integrity, kemudian ada service to the world, itu adalah nilai-nilai yang kalau hanya sebagai kalimat itu diucapkannya mudah ya Mas Arya, tapi saya sebagai dosen dan mungkin saya sebagai mahasiswa juga untuk menerapkan itu yang susah gitu. Ya, nah, ya. Nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai kedutawacanaan kami menyebutnya, kami kemas ke dalam kurikulum-kurikulum di prodi-prodi kami begitu. Kemudian juga hal yang menarik lainnya tadi Mas Arya menyampaikan terkait kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi, itu betul. Jadi di Duta Wacana, mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris itu bisa mengambil mata kuliah dari prodi lain yang kami menyebutnya mata kuliah lintas disiplin atau lintas prodi. Jadi katakanlah Yusa ini kalau mau mengambil mata kuliah dari prodi informatika katakanlah, misalkan atau bisnis gitu. Itu bisa. Perjalanan akademik yang tailor-made tadi yang bisa dimodifikasi dan menyesuaikan minat dari mahasiswa itu yang mungkin juga salah satu hal yang baik dan bisa diambil di UKDW.
1: Jadi memang boleh istilahnya apa ya, kalau mungkin kampus lain juga ada mungkin yang kurikulum merdeka atau bukan ya Mas, istilahnya bukan ya?
2: Kurikulum merdeka kalau yang sekarang di rebranding sama pemerintah ini Mas, jadi apa, Mas? Kampus berdampak.
1: Mulai kapan Mas?
2: Mulai sejak kementerian yang baru.
1: Berdampak gak? Kok istilahnya berdampak ya?
2: Nah itu
1: Tapi istilahnya internal UKDW apa Mas kalau lintas?
2: Ini ya sebenarnya kelanjutan dari MPKM tadi Mas, Kampus Merdeka atau sekarang Kampus Berdampak itu. Jadi salah satunya adalah dengan ambil mata kuliah lintas prodi. Kemudian ada juga kolaborasi dengan mitra-mitra. Jadi mitra kami itu ada mitra sekolah, kemudian mitra industri. Industri di sini seperti ya ada industri penerjemahan, ada industri pembelajaran digital juga ada Mas. Jadi kami sempat berkomunikasi dengan seperti ruang

0: guru. Jadi
1: kerjasama ya.
0: Kerjasama, kemudian juga kalau di Jogja ada LT Gramedia. Jadi mahasiswa kami bisa katakanlah magang gitu selama satu semester atau berapa bulan di mitra-mitra tadi. Kemudian juga ada juga project independen. Jadi mahasiswa bisa selama satu semester itu katakanlah kalau sukanya penelitian tadi ya, meneliti isu di bidang pendidikan atau bahasa Inggris atau sosial humaniora gitu, dalam skema yang disebut dengan project independen tadi. Jadi sebenarnya banyak sekali pilihan masyarakat yang bisa diambil.
1: Ya, Mas Mas Yon, ini yang menarik ini kan apa ya? Kalau mungkin umum orang awam yang tahu tentang kampus kemudian khususnya prodi bahasa Inggris kan paling semuanya paling tidak tahu tentang bahasa Inggris itu dulu selain jadi guru juga pemikiran mainstream yang sempit atau yang dulu memang cukup dibanggakan kan bisa berbicara dengan orang asing kan gitu ya. Tapi dalam perkembangan ini kan juga ada yang namanya digital nih Mas. Bagaimana bukan hanya berbicara dengan orang asing tapi juga bisa bahasa dunia. Jadi bahasa dunia sekarang kan istilahnya bahasa digital dan profesional. Nah ini kayaknya tadi mungkin bisa menambah lagi Mas, artinya UKDW khususnya PBI bahasa Inggris ini juga sudah mengarah ke sana gitu. Selain tentu saja salah satu contohnya dengan salah satu apa namanya mata kuliah tadi ya.
0: Nah betul sekali Mas Ari. Jadi saya tadi malah lupa menyebut ada kemitraan internasional juga di mana kami berusaha tadi ya memberikan atau menawarkan mata kuliah kolaborasi gitu atau project-project kolaborasi yang sifatnya internasional. Sehingga mahasiswa juga dilatih kalau katakanlah ingin ikut program internasional seperti Yosa tadi atau mungkin ikut workshop atau mata kuliah kolaborasi tadi. Terakhir kami kolaborasi dengan MMSU Philippines. Kemudian sebelumnya juga ada program bersama dengan Anzang University di Vietnam. Terus kami sempat mengundang juga ada dosen tamu dari Edinburgh University di Inggris. Dan nah ini yang menarik juga alumni kami juga beberapa sudah ada yang lanjut S2 di luar negeri. Kemudian bahkan sekarang setelah lulus dia ngajar Mas. Jadi ngajar TK di Amerika. Jadi dia lanjut S2
1: ngajar bahasa Inggris ya atau apa?
0: Literasi, dia ambilnya literasi semacam pendidikan literasi gitu. Di Amerika kemudian nah jatuhnya ngajar di TK mungkin bukan bahasa Inggris karena di sana orang Amerika sejak lahir cepat udah bisa bahasa
1: Inggris. Tapi dimulai dari jurusan bahasa Inggris.
0: Betul.
1: Itu kan poinnya kan dari situ.
0: Karena bisnis kami ya ibaratnya persilangan ya antara pendidikan dan bahasa Inggris sehingga bisa dua-duanya, bisa salah satu apakah mau dikuatkan di pendidikannya atau di bahasanya tadi bahasa Inggris tadi. Ya betul Mas.
1: Ya. Oke. Mas In, satu yang kembali ke agak basic lagi pertanyaannya. Tadi udah dalam, saya balik lagi yang lebih awal. Ini banyak teman-teman muda, sahabat Petra Muda juga mungkin orang tua, para teman-teman keluarga muda yang punya putra-putri yang mau masukkan atau masih bingung sampai sekarang. Anak-anak SMA sekarang kan memang teknologi juga beda lah dengan yang dulu, tapi semuanya akhirnya juga kembali ke anaknya ya.
0: Betul.
1: Kalau ada seorang anak yang lulusan fresh dari SMA gitu kemudian mau kepengen masuk ke UKDW, dia merasa apa ya Mas, nggak pede karena bahasa Inggrisnya lemah gitu. Ada insight atau masukan apa Mas? Artinya nggak usah takut, nggak usah khawatir nanti. Karena harus mulai dari bahasa Inggris kan pasti ada semester 1 yang berjenjang. Gimana Mas?
0: Betul Mas. Ya jadi, nah ini salah satu nilai juga yang kami usung di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu adalah kami mencoba membawa paradigma inklusif education Mas Ari. Artinya pendidikan yang inklusif di mana kami memfasilitasi semua atau segala kebutuhan mahasiswa yang tentunya beragam ya dengan dengan karakter yang beragam bahkan juga kemampuan yang beragam tadi sehingga memang di kami ada seleksi Mas Aryo tapi tidak perlu takut juga katakanlah mungkin ada apa ya sahabat Petra yang saya sebenarnya pengen kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, tapi kayaknya nggak pede dengan bahasa Inggris
1: itu,
0: saya.
1: Itu.
0: Bisa coba dulu daftar di website. kami pmb.ukdw.ac.id, lalu nanti bisa coba ikut seleksinya. Artinya kalau tidak pernah dicoba kan kita nggak tahu ya, tapi jangan khawatir, jangan khawatir terus pasti nggak keterima gitu. Saya rasa bisa dicoba dulu, dan nanti kalau sudah diterima pun bisa dibilang ketika bahasa Inggrisnya nggak fluent sekali, nggak jago banget, nanti pembelajaran itu berjenjang Mas Arya. Jadi dari semester 1 itu memang basic, diberikan mata kuliah-mata kuliah yang basic, dan mungkin bisa dibilang bahasa Inggris bahasa Indonesianya 50-50 secara
1: mix,
0: penyampaian
1: ya? Masih mix.
0: Sehingga mahasiswa juga tertolong gitu, dan nanti semakin jenjangnya tinggi juga tentu kemampuannya akan semakin improve gitu ya, semakin baik.
1: Dan harus percaya diri, karena apa, yakin aja teman-teman yang sekarang lulus pasti kemampuan bahasa Inggrisnya hanya, mungkin hanya beberapa yang memang sudah fluent atau sudah jago karena mempunyai background atau basic yang lain gitu. Betul. Tapi secara average gitu, average atau rata-rata kemungkinan sama ya.
0: Betul Mas.
1: Iya, Mas. Udah kalau, lebih gitu.
0: Iya, kalau saya lihat sih sebenarnya kesuksesan akademik ya di perkuliahan itu sebenarnya competence atau kemampuan berbahasa Inggris tadi bisa dibilang ya dia berpengaruh, tapi persentasenya mungkin sekitar 20%-30%. Sebenarnya yang sangat menentukan itu kalau menurut saya ya Mas Arya, pendapat pribadi itu adalah daya juang dan sebenarnya mimpi atau cita-cita.
1: Semangat ya.
0: Ya, harapan dia daftar di prodi itu mau apa sih? Nah, ketika mahasiswa punya daya juang yang tinggi, semangat yang tinggi tadi ya, dan cita-cita atau harapan yang tinggi juga, itu saya rasa justru itu yang akan buat mereka sustain dan sukses gitu ya dari prodi.
1: Oke, Mas Yos, mahasiswa UKDW ini mesti ada pengalaman nggak dulu pas pertama kali masuk? Kemudian nanti kita karena udah semester 5 ada pengalaman pas masuk kampus, kemudian tadi juga di awal kita cerita pernah akhirnya dikirim ke luar negeri juga.
2: Iya, betul.
1: Dari awal dulu gimana dulu? Apakah mestinya sangat sangat berbeda ketika masuk tidak tahu apa-apa, ternyata setelah masuk enjoy dan sebagainya gitu.
2: Iya. Dari awal masuk kalau aku sih ya bahasa Inggrisnya sepertinya pas-pasan ya. Sempat enggak pede juga.
1: Oh, sempat ya.
2: Iya, sempat enggak pede juga. Ternyata ya tidak semenakutkan apa yang saya bayangkan sebelumnya gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, artinya tetap jalan sampai akhirnya semester 5 ya, Mas?
2: Iya, akhirnya semester 5 dan bisa.
1: Oh, bisa.
2: Bisa ya.
1: Iya, iya. Karena semuanya sudah diatur dalam sebuah kurikulum yang tertata kan, Mas?
2: Betul.
1: Yang tentu saja akan mendukung atau tidak memberatkan mahasiswa secara logika gitu, karena sudah step by step gitu ya. Oke, terus tadi pengalaman mengenai apa ya, kalau saya bilang kesempatan apa yang diberikan oleh UKDW sebagai mahasiswa khususnya prodi UKDW, Mas? Prodi PE Bahasa Indonesia ya.
2: Sebenarnya banyak sekali sih pengalaman yang diberikan prodi gitu kepada mahasiswa. Kalau secara pribadi pengalaman saya dulu, saya juga pernah ikut apa ya, semacam event, cultural event, mendampingi mahasiswa dari Kanada dan Malaysia itu untuk berkunjung atau semacam exchange gitu di UKDW dan di Jogja juga. Dan menurut saya itu sangat apa ya, sangat bernilai gitu, karena di samping kita sudah belajar teori di kelas gitu kan, kan kita bisa langsung praktek gimana ngomong sama orang asing secara langsung, jadi bisa apa ya, istilahnya bisa dapat suasananya gitu.
1: Langsung praktis gitu.
2: Iya, langsung praktis gitu. Ya.
1: Dan kemana aja Mas ke luar negerinya kemarin?
2: Tahun lalu, tahun 2025 lalu, aku ke Jerman, Belanda, Perancis, sama Swiss. Itu itu dalam waktu 2 minggu. Jadi memang event utamanya itu di Jerman sama di Belanda. Cuman ya puji Tuhan dapat apa ya, semacam reward gitu, jadi sekalian beberapa jalan-jalan gitu ke negara Eropa lainnya gitu.
1: Berapa lama waktu itu Mas?
2: Sekitar 2 minggu.
1: Cukup pendek tapi kena ya?
2: Cukup pendek tapi kena ya.
1: Oke, okay, itu gara-gara, bukan gara-gara ya, bisa mempunyai kesempatan itu karena memang kuliah di PBI, bukan di WIK, kemudian kampus juga memfasilitasi kan?
2: Iya, betul, betul, mendukung juga.
1: Mendukung artinya yeah. gitu, karena kan itu menjadi bagian dari, apa ya, kurikulum, bukan kurikulum apa, SKS atau itu kan berarti off kan, 2 minggu?
2: Iya, yeah, off, ya... di luar negeri juga sebenarnya mengejar juga apa yang apa perkuliahan di
1: harus bikin laporan nggak harus report
2: nggak
1: kan ya
2: nggak sih nggak
1: oke okay, itu ketemu dengan mahasiswa mana aja mas waktu itu
2: banyak dari seluruh dunia
1: background negara English atau atau
2: banyak ya karena kemarin tuh eventnya itu di event bisnis konvensi bisnis jadi kebanyakan dari mahasiswa bisnis tapi juga ada juga yang dari mahasiswa literatur, lalu mahasiswa dari teknik, teknik mesin, teknik apapun gitu ada. Gitu.
1: Oke, okay, artinya basicnya bukan mereka tidak semuanya English ya?
2: Iya. Yeah.
1: Ada-ada yang mereka juga belajar bahasa Inggris juga? Ada nggak?
2: Nggak juga, cuman kalau dari background pendidikan juga ada, mungkin pendidikan anak usia dini di luar negeri. Mm-hmm. Cuman kebanyakan kemarin itu mahasiswa dari jurusan bisnis gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, dari sekarang semester 5 saya mau tanya ini semacam apa ya sih kayak testimoni lah gitu. Mm-hmm. Kan sudah di UKD semester 5. Apa yang bikin Mas Yusa ini akhirnya bukan akhirnya ya sampai saat ini mendapatkan semangat dan tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan berbagai negara loh. Ya, saya aja belum sampai Holland kalau Bakri itu sudah.
2: Oh iya, Holland Bakri. Ya, ya sudah itu juga.
0: Saya mah belum.
1: Gimana mas, testimoni ini artinya apa sih jadi seneng atau terus apa ya artinya tidak menyangka juga akhirnya ada kesempatan saya nggak tahu mungkin dari awal nggak ada pikiran bisa ke luar negeri
2: iya ya? Betul dari awal aku nggak ada kepikiran bahkan mau ke Eropa mungkin nggak ada kepikiran gitu tapi satu hal yang membuat saya semangat ketika saya masuk prodi ini ternyata saya tahu bahwa belajar bahasa Inggris itu nggak cuma belajar misalnya grammar tenses tapi ya. Waktu terjun dan mendalami di prodi ini belajar gitu kan ternyata bahasa Inggris itu lebih dari itu semua gitu bisa membuka peluang gitu bisa apa menjadi seorang misalnya researcher ya kan peneliti jadi tour guide masuk ke bisnis banyak hal gitu jadi yang membuat saya masih bertahan di sini dan menurut saya apa ya sangat sangat luar biasa gitu kan ya
1: oke kalau di UKDW kan artinya belajar tadi sampaikan tenses grammar dan macam-macam dan pasti istilah lainnya kan ada istilahnya apa namanya ada speaking kemudian writing kemudian apa listening ya kan kemudian apa yang paling menonjol karena masing-masing orang beda ya mas ketika kuliah apa yang paling menonjol sehingga Mas Yusa itu di antara grammar ternyata speaking gue sekarang lebih oke atau berani mengajar karena jelas kalau mengajar begini apa mas yang paling dirasakan atau semuanya rata ifrit semuanya bisa tapi jadi tes dosennya
2: sejauh
1: tes TOEFL minimal 400 lah
2: sejauh ini sih yang dirasakan speaking dan writing ya tapi menurut aku lebih ke speaking karena sejauh ini kan pengalaman bertemu dengan teman-teman dari luar negeri, dosen dari luar negeri kan terus kan dilatih gitu kan juga writing juga ya walaupun tadi kalau dikaitkan dengan AI juga pasti bantuan dengan AI juga
1: tapi harus cek
2: ya tapi kan harus cek tapi kan aku melihat bahwa ada perubahan yang signifikan gitu ketimbang semester awal gitu yang mungkin amburadul gitu
1: ya, iyalah kalau enggak berarti yang salah bisa dua antara tahu gak diwet sama Mas Yus
2: dosennya
0: yang mana
1: oke Mas Yin ini hubungannya tadi Yusa sampaikan tentang pengalaman dia dibantu oleh AI gitu. Bagaimana memposisikan dosen dalam hal ini? Apakah artinya gini loh? Ada clue mungkin yang kalian boleh bawa pakai karena memang boleh untuk membantu gitu loh. Sebatas mana? Bagaimana menerapkan itu sehingga kita jadi jangan sampai kita nonsen loh ngajarin kemudian dia bisa dia bisa nulis tapi begitu suruh nulis sendiri gitu nggak jadi gitu, artinya kan ini sangat AI banget gitu loh, gimana mas untuk gitu?
0: Ya, nah ini juga sebenarnya kalau dari sudut pandang kami dosen-dosen Mas Aryo, ini kami melihat memang AI ini justru sebagai peluang, tapi peluang yang harus diantisipasi ya. Artinya begini, ketika kita berbicara tentang mata kuliah yang kaitannya dengan skill atau kemampuan berbahasa seperti writing begitu, tentu ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Tapi kalau di kelas saya sebagai contoh, itu memang kita harus kembangkan dulu skill mahasiswanya. Artinya bukan ke AI dulu, tapi justru skill writingnya yang diasah dulu. Sehingga wajar apabila katakanlah di kelas writing saya itu di awal-awal justru ujiannya klasik yang close book itu, kemudian menulis di atas kertas gitu, malah nggak boleh pakai smartphone dan sebagainya di awal-awal, karena memang kalau mahasiswa langsung ibaratnya dilepas gitu, nulis pakai AI, jatuhnya nanti malah menggunakan AI itu untuk nulis dan tanpa mempertanyakan, artinya tanpa kemampuan kritis tadi, sehingga harus diasah dulu kemampuannya, apakah itu writing, apakah itu speaking dan lain sebagainya. Ketika mahasiswa sudah punya skill set yang dibutuhkan atau pengetahuan dan kemampuan tadi, baru kemudian mereka bereksperimen dengan AI tadi, karena mereka sudah punya kemampuan untuk mengevaluasi dan Yosa sampaikan sebenarnya mahasiswa sudah bisa lihat kok apakah konten ini di-generate dengan AI atau konten ini mungkin kolaborasi gitu ya, atau dibuat secara manual. Sebenarnya kita sudah bisa melihat itu begitu ya. Dan tapi kan pertanyaannya sekarang, apakah pengetahuan dan kemampuan kita cukup tinggi bisa dibilang untuk mengevaluasi konten AI yang bagus itu seperti apa, atau mungkin konten yang berkualitas itu seperti apa begitu ya. Jadi tentu kami tekankan di skill set dan pengetahuan untuk dikuasai dulu, baru kemudian bereksperimen di AI. Itu kalau di mata kuliah skill. Tapi kalau kita berbicara tentang mata kuliah teknologi untuk pembelajaran atau untuk pengajaran, tentu kan itu ditawarkan di semester-semester akhir, di mana mereka sudah punya kemampuannya dan pengetahuannya. Sehingga jatuhnya di mata kuliah itu ya dari awal langsung eksperimen pakai AI untuk katakanlah bikin media atau bikin bikin konten dan sebagainya gitu. Jadi memang bertahap.
1: Mas In, sebagai dosen di UKDW PBI UKDW ini, dari sekarang menghandle mahasiswa semester berapa aja Mas In?
0: Wah, hampir merata ya?
1: Semua. Iya, betul. Oke, ada saya larinya mau ke AI tadi. Apakah ada juga ada kecenderungan teman-teman mahasiswa yang mungkin benar-benar mentah-mentah memakai AI, ketahuan gitu, ada tugas tiba-tiba gitu. Kan ada kecenderungan mereka memanfaatkan itu secara membabi buta gitu kan. Ada juga mas?
0: Ada mas, dan ada penelitiannya juga yang mengatakan bahwa memang setelah ChatGPT itu sebagian besar karya ya, bahkan yang dipublikasikan karya penelitian dan lain sebagainya, itu kecenderungan dibuat pakai AI-nya itu memang semakin besar gitu, ada lonjakan yang cukup besar gitu. Nah kalau kita balik lagi ke tadi ya, mahasiswa itu sebenarnya kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris bisa mengecek, bisa dibilang begitu ya mas. Jadi kita tahu sebagai dosen, kita tahu apakah
1: ini pakai apa gitu, atau
0: iya,
1: sendiri atau AI gitu.
0: Ini pakai AI atau bikin sendiri atau kolaborasi tadi ya. Kalau kita bicara tentang tulisan tadi, produk berupa esai gitu katakan, kami juga ada cara, atau bahkan kalau ngomongin teknologi ada teknologinya juga. Sebagai contoh salah satunya Turnitin. UKDW itu berlangganan program Turnitin. Setahu saya ya sebagai dosen writing itu salah satu platform sebenarnya untuk cek plagiarisme. Tapi sekarang dia sudah ada fitur cek seberapa persen tulisan itu di generate oleh AI. Gitu. Betul. Tapi ya namanya AI ini juga bidang baru ya mas, sehingga penelitiannya juga masih dinamis, berkembang gitu, dinamis, masih dinamis ya. Gitu. Nah salah satunya secara teknologi itu ya Turnitin tadi, di samping teknologi-teknologi lain yang membekali dosen dan mahasiswa untuk pemanfaatan AI. Jadi iya ada kecenderungan semakin banyak itu iya, tapi biasanya dosen akan ngasih tahu ke mahasiswanya, ini etis enggak sih? Ini boleh dilakukan enggak sih dengan AI gitu. Jadi menurut saya itu yang penting ya.
1: Ya. Oke. kita tadi bicara tentang AI dan UKDW dalam arti prodi bahasa Inggris, Mas. Mas Zain. Yang saya nggak tahu apakah ini juga menjadi tantangan universitas atau kampus secara umum ke depan gitu. Kalau saya lihat di beberapa, artinya nanti teman-teman yang lulus S1 itu pasti akan mencari kerja ya.
0: Iya.
1: Dan boleh diterangkan sedikit Mas, artinya kalau kampus kan memberikan sebuah pembelajaran bahasa Inggris dengan secara general ya, English in common, artinya segala keperluan. Adakah spesifikasi untuk misalnya semester akhir karena mau akhir, kemudian ada apa ya, English for job hunting atau job hunter, apa istilahnya gitu Mas?
0: Oh iya betul Mas Ray, jadi kami ada mata kuliah untuk persiapkan tadi ya, mungkin untuk berkarir atau bekerja setelah lulus, itu ada mata kuliah seperti English for job hunting, kemudian ada juga English for going global. Jadi kalau mahasiswa mau mungkin keluar negeri gitu, kemudian bahkan ada mata kuliah seperti TOEFL preparation, IELTS preparation dan lain sebagainya. Jadi
1: memang disiapkan ada ya. Itu mata kuliah ya Mas berarti. Mereka harus sambil itu.
0: Iya,
1: atau pilihan.
0: Itu mata kuliah, ada yang pilihan, ada yang wajib. Di samping juga ada program-program dan unit-unit atau biro terkait ya Mas. Jadi kami ada career center-nya juga. Kemudian secara berkala juga UKDW itu menyelenggarakan expo, semacam ya career expo gitu ya. Biasanya kami mengundang perusahaan-perusahaan, mitra-mitra yayasan, sekolah-sekolah itu untuk ke UKDW, lalu bahkan sampai rekrutmen atau kayak semacam bikin ini ya, bikin pameran gitu terkait job vacancy atau peluang-peluang karir di mitra-mitra tersebut gitu. Itu event yang cukup besar juga Mas Ari, tahunan, setiap tahun.
1: Oke, menarik sahabat Petra. Jadi kalau perlu disampaikan bahwa ketika bahasa kita bicara bahasa Inggris khususnya untuk kayak satu, sebuah informasi bahwa jangan berpikiran bahwa teman-teman yang barusan lulus SMA kan diajarkan ya seperti itulah gitu loh. Mungkin saya nggak tahu apakah SMA sekarang juga diberikan kebebasan ya Mas, artinya sekolah-sekolah tertentu kan anak-anak SMA sekarang juga nggak buta-buta banget tentang AI itu Mas.
0: Iya
1: kan Mas, artinya mungkin sudah well prep juga ketika mau masuk ya Mas.
0: Betul jadi kalau menggunakannya itu sudah, kalau sekarang bisa dibilang natural ya Mas. Jadi insting terutama yang generasi-generasi baru lahir atau masih muda-muda ini, tentu penggunaan teknologinya bisa dibilang sudah bisa dari sononya gitu ya.
1: Betul,
0: Mas Aryo. Cuman untuk tahu apakah ini etis, ini enggak etis, kemudian untuk punya kemampuan mengevaluasi hasil AI itu yang sebenarnya perlu ditekankan dalam pendidikan ya, artinya bahkan bukan di kampus saja tapi juga di sekolah-sekolah itu saya rasa perlu ada persiapan atau mata pelajaran mungkin ya yang mempersiapkan siswa untuk menggunakan AI secara bijak dan etis di samping teknologi-teknologi lain selain AI juga ya Mas, yang sekarang banyak tersedia di internet ya.
1: Oke, okay. Yusa, ini kembali kamu sebagai mahasiswa yang berarti lulus berapa lama lagi? Goal-nya, targetnya, bukan target tapi target. Karena bahasa Inggris tidak semua huruf C, E, G, C, B, C. Hubungnya, kapan bisa gitu Mas? Kapan targetnya?
3: Targetnya ya secepatnya. 4 tahun selesai ya, udah.
2: Nggak boleh nambah.
0: Amin.
1: Sampai semester berapa sih kalau di
2: 8?
1: 8 ya.
0: Iya.
1: 5 berarti segera loh. Segera. Sudah mempersiapkan misalnya kalau zaman mungkin Mas Ain juga, saya dulu juga ketika mau bikin tugas skripsi masih kan ya Mas?
0: Iya.
1: Masih kan ya tugas menulis.
0: Nah, di kami ada 2
1: pilihan
0: Mas. Jadi yang pertama skripsi itu yang basic ya. Artinya semua kampus ada itu, tapi pilihan kedua kalau mereka nggak ambil skripsi bisa juga ambil tugas akhir. Nah, tugas akhir ini ada yang berbasis produk luarannya, artinya mereka bikin sesuatu itu nggak harus yang tangible, artinya di print atau bisa dipegang gitu, bisa juga yang sifatnya kekayaan intelektual seperti membuat karya tadi ya, konten-konten, tapi tentunya yang bisa ditugas akhirkan gitu. Jadi
1: English ya.
0: English ya. Jadi in English. Kemudian in English, ya. Atau bisa juga bikin aplikasi, katakanlah aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Nah itu
1: boleh ya?
0: Boleh, boleh Mas. Jadi tugas akhir bisa berbasis produk atau luaran tadi, bikin sesuatu. Kemudian bisa juga yang berbasis riset. Jadi dia mirip skripsi tapi secara waktu pengerjaan, durasi dan load kerjanya itu lebih pendek gitu. Artinya lebih mini skripsi bisa dibilang begitu. Okay. Ya. Jadi ada beberapa pilihan, tidak hanya skripsi yang konvensional.
1: Artinya teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang nanti juga masuk juga, dia mungkin saat ini masih merasa aku nggak bisa nulis bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris, mungkin karena setiap orang punya talenta ya Mas.
0: Betul.
1: Makanya diberikan pilihan tugas akhirnya.
0: Iya
1: ya, kan nah, gitu. Yes, apa besok milihnya, menulis skripsi atau tapi arahmu kayaknya penelitian.
2: Iya.
1: Ya, ke riset ya.
2: Iya betul,
1: benar ya.
2: Sepertinya ya skripsi ya, karena udah persiapan,
1: prepare. Oh sudah?
2: Udah, ya mulai cari-cari topik lah apa yang mau diteliti gitu.
1: Topik dulu apa judul dulu kalau kamu biasanya? Atau tergantung dosen pembimbing? Biasanya?
2: Kalau aku ya, aku pribadi sih
1: topik dulu?
2: Topiknya, masalahnya apa gitu kan.
1: Baru judul
2: dicari ya, nanti ya? Judul nanti bisa ya.
1: Oke. Mas, saya nggak tahu secara teori sebenarnya judul dulu apa-apa Mas kalau gue? Judul dulu atau topik dulu? Atau depend on?
0: Sebenarnya kalau kebanyakan sih topik dulu baru judul, karena judul itu kan sudah yang well formulated ya Mas.
1: Betul,
0: yang benar-benar sudah terstruktur gitu, susunan kata dan kalimatnya. Tapi bisa juga sebenarnya dari judul dulu baru ke topik, artinya ada judul nih, kemudian kayaknya topiknya bisa dimodifikasi atau ditambahkan dan nanti judulnya dimodifikasi. Jadi ya kalau saya sih lebih ke topik baru ke judul Mas.
1: Gitu ya. Tapi itu nggak ada apa ya, aturan saklek atau aturan yang SOP itu tuh enggak kan? Artinya tergantung dari.
0: Betul Mas Aryo. Kalau template-nya ada, artinya setiap prodi, setiap kampus itu pasti ada template skripsinya begitu. Tapi kalau secara tips and tricks-nya mengerjakannya itu urutannya memang bisa di, ibaratnya mahasiswa bisa improve gitu ya. Untuk ngerjain skripsi yang efektif tuh kayak gimana gitu. Paling yang baku ya kayak metode penelitiannya kayak gitu-gitu.
1: Ya.
0: Mas Arya itu ya.
1: Jalan ya itu
0: iya.
1: Ya.
0: Iya Mas Arya.
1: Oke, yes, sebentar lagi berarti kan dan cita-cita menjadi dosen.
2: Iya, gitu, peneliti.
1: Oh, peneliti.
2: Ya.
1: Dosen enggak?
2: Dosen juga lah.
1: Entang-entang ada Pak In ya.
0: Karena sebenarnya dosen itu bisa dibilang pendidik yang meneliti juga yeah. Mas Arya. Jadi
1: karena punya tugas meneliti ya, penelitian
0: yeah, betul.
1: Salah satunya ya.
0: Betul. Jadi mungkin itu kenapa Yosa pengen jadi dosen ya, karena bisa meneliti juga ya.
2: Gimana? Iya, yeah, betul.
1: Iya, yeah, salah satunya itu, Yos.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke. Sudah apa di semester 5 berarti kan kalau bertahan paling tidak sampai semester 5 dan diajak Pak dosennya itu artinya kan punya kelebihan ya Pak Pain. Apa kelebihan si Yosa?
0: Nah salah satunya ya daya juang tadi Mas Arya, yang salah satu modal utama tadi. Kalau saya melihat teman-teman seperti Yosa dan beberapa temannya juga di prodi kami itu banyak yang daya juangnya sangat baik gitu. Artinya kayak tadi kegiatan yang disampaikan Yosa tadi yang kemana-mana tadi itu semua infonya Yosa sendiri yang cari loh Mas. Artinya bisa dibilang kualitas Yosa ini kualitas yang menurut saya sangat baik karena daya juangnya tinggi kan Mas. Ketika kita ketika Yosa katakanlah berusaha mencari info-info, ada project ini, ada program itu gitu ya, ada beasiswa ini itu, artinya kan dia berusaha memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya Mas, daripada katakanlah sekedar scrolling HP, scrolling
1: YouTube itu.
0: Dan ya jadi ya Yosa ini saya ajak karena memang daya juangnya tinggi Mas Rey.
1: Nah daya juang Yos, apa yang memotivasi kamu sehingga mempunyai daya juang sehingga mau tidak mau kan, makanya pertanyaan ini saya tanyakan ke Mas In karena kamu dipilih gitu loh. Ya artinya kalau orang dipilih kan berarti mempunyai sesuatu yang lebih gitu kan, walaupun saya nggak tahu nanti harusnya baik terus kan
2: ya,
1: jangan main terus lembek jangan. Apa yang membuat kamu mempunyai motivasi sehingga daya juangmu tadi dinilai oleh Pak In jadi oke gitu.
2: Saya pribadi karena aku punya masa depan yang atau apa ya, cita-cita yang besar. Jadi otomatis daya juangnya juga harus besar.
1: Wajahmu kelihatan loh optimis banget.
2: Oh iya. Ya. Bagus-bagus ya kan?
1: Iya Mas ya. Optimis banget gitu artinya benar-benar ada apa ya, passionnya tuh benar-benar kayaknya aku gini-gini gitu loh. Ya. Mudah-mudahan bukan sandiwara di sini.
0: Kalau di One Piece Mas, karakter utamanya Luffy itu bilang chase your dream, artinya kejarlah cita-cita. Perkara nanti kesampaian atau enggak kan, yang penting prosesnya ya Mas.
1: Proses harus jalani dulu ya.
0: Iya, ibarat mobil kan bensinnya proses itu tadi.
1: Iya, iya, artinya memang harus dikerjakan dulu.
0: Iya.
1: Hasilnya kita lihat lah. Ya. Tapi biasanya kan ada pepatah juga, hasil tidak apa proses tidak
2: mengkhianati
1: hasil.
2: Iya, hasil.
1: Tuh. Normal. Karena banyak tantangan sekarang ya, zaman ini ada banyak tantangan. Jadi jangan sampai, kenapa saya ngomong gitu? Karena banyak di antara mahasiswa, makanya ini saya sampaikan teman-teman mahasiswa bahwa apa yang diinginkan itu okay, memang harus dijalani, tapi kadang-kadang ada hal tertentu yang membuat kita, kalau saya bisa katakan, kalau hubungannya dengan apa kompetitor atau kompetisi itu ada teman-teman yang lebih beruntung, yang punya lebih plus sedikit. Iya kan, misalnya Yusa bisa mainkan AI kemudian belajar dengan AI dalam program apa gitu, tapi tiba-tiba dalam kompetisi sebuah perusahaan satunya juga bisa diterima karena dia bisa bikin iklan AI. Iya kan? Iya. Ya. Bagaimana kamu menciptakan ini? Artinya perlu sebuah nilai plus ya yang mendampingi. Kamu sudah siap itu Yus? Selain knowledge English, bahasa Inggris.
2: Tentunya sudah ya.
1: Dari penelitian tadi ya?
2: Iya, iya. Gimana apa kita bisa mengembangkan keterampilan kita. Misal kalau saya mungkin cenderung ke menulis.
1: Oh iya.
2: Tapi juga bagaimana dengan hadiahnya AI itu kita berkolaborasi gitu istilahnya dengan AI. Karena kita juga sebagai mahasiswa gak mungkin kita menolak AI. Karena... AI itu semacam sudah melekat gitu ke kehidupan mahasiswa gitu.
1: Akan apa berdampingan terus.
2: Iya, berdampingan terus gitu.
1: Iya, ya. Tidak bisa dihindari gitu ya. Yeah. Mau tidak mau.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke. Dan memang banyak efek, tapi kalau prodi bahasa Inggris efeknya lebih ke arah tadi ya, kalau saya bilang sedikit negatif adalah ketika teman-teman sebagian ada yang membabi buta, artinya tidak cross check, itu yang jadi mungkin negatif gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau ada prodi lain, saya menyebut juga kemarin beberapa waktu yang lalu saya juga sempat talk show dengan teman-teman dari arsitek UKDW sebelumnya gitu ya, saya tanya ya sekarang saya pun bisa jadi arsitektur dengan prom yang jelas, bikinkan saya punya ruangan segini gini gitu. Tapi juga nggak semata-mata ya, kita akan yakin kalau kita memang ini benar karena kita punya knowledge gitu loh. Iya kan, jadi gimana Mas?
0: Nah ini sebenarnya yang membuat kami merumuskan profil lulusan tadi yang tidak rigid guru gitu ya Mas. Tapi kami lebih memilih pendidiknya. Artinya pendidik ini kan, karena ke depan ini kan dengan teknologi, dengan AI dan sebagainya, jenis pekerjaan pun kan akan semakin fleksibel dan versatile ya Mas Ari. Artinya kita bayangkan kayak pekerjaan konten kreator itu kan dulu nggak ada ya sebelum medsos ini berkembang. Tapi kemudian sekarang jadi salah satu pekerjaan favorit meskipun juga kenyataannya chance-nya juga kecil gitu ya kalau mau jadi konten kreator yang benar-benar sukses gitu. Begitu pula dengan kerjaan-kerjaan yang lain begitu. Sehingga memang ke depan ini kalau saya lihat jenis pekerjaannya di beberapa bidang ya kayak pendidikan, mungkin juga arsitektur tadi, itu akan semakin fleksibel dan mungkin ada pekerjaan yang tergantikan dengan jenis pekerjaan yang lain. Tapi skill set dan pengetahuan itu yang saya rasa diperlukan untuk nanti mempersiapkan mahasiswa ketika lulus tuh dia mau pilih karir di bidang apa gitu ya. Artinya kalau kita ngomongin pendidikan bahasa Inggris, ya memang identiknya ke guru tadi, tapi selain guru jangan lupa loh, pendidik itu ada juga yang katakanlah sekarang bikin konten, kemudian ada juga yang mungkin bahkan kalau mau apa ya segue sedikit ambil katakanlah konsentrasi di bidang teknologi atau pemrograman, bisa juga bikin program katakanlah program pembelajaran gitu ya untuk kemudian dia jatuhnya lebih ke programmer mungkin, tapi dengan background pendidikan kan akan lebih secara konten itu lebih kuat gitu ya. Jadi memang fleksibilitas pekerjaan ke depan ini akan semakin fleksibel dan overlap gitu ya. Makanya sekarang banyak lapangan kerja yang menerima semua jurusan gitu ya Mas Arya.
1: Karena bisa trainable ya, setelah itu bisa diarahkan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, artinya kan prodi juga dituntut untuk semakin fleksibel ya, tadi
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, ya. Betul, betul. Iya, benar ya. Sekarang pekerjaan yang dulu sangat apa Mas istilahnya? Jurusan banget gitu. Iya kan, sekarang satu ini jurusan gitu loh Mas, semua jurusan bisa diterima iya. Gitu.
0: Nah, kalau terkait dengan pendidikan bahasa Inggris Mas Arya. Mm-hmm. Balik ke pendidikannya tadi ya. Kira-kira kapan ya Mas Arya ini kita kalau mungkin sebagai orang tua gitu akan dengan apa ya, dengan lega gitu untuk mengantarkan anak kita ke sekolah gitu. Tapi gurunya yang ngajar AI. Kira-kira itu mungkin enggak Mas Arya di masa
1: yang ngajar AI?
0: Iya, jadi bukan guru, bukan manusia gitu.
1: Kalau sampai saat ini orang mengatakan bahwa yang tidak bisa digantikan oleh AI itu adalah cinta.
0: Tapi betul, betul. Saya setuju Mas. Karena sejauh ini anak saya juga enggak bisa ya kalau mau udah kamu di rumah aja main sama AI kan enggak bisa ya, tetap
1: ada rasa
0: cinta
1: rasa.
0: Dari orang tua.
1: Iya, ya, rasa ya. Tadi kalau saya enggak jauh menjawab pertanyaan tapi kalau saya jawabnya ke situ cinta. Jadi guru lu sebenarnya sekarang pun kita dengan prom itu AI sebagai guru sebenarnya. Ya, walaupun betul. Sebenarnya sekali lagi bahwa itu masih kita masih sekarang masih dipengaruhi oleh tadi biar kita tidak dihaluin sama AI tidak salah ternyata. Ya. Memang kita harus tahu dulu. Kecuali Mas, sekali lagi teknologi berkembang terus, AI semakin sempurna. Saya yakin akan semakin sempurna. Yeah. Artinya ilmu itu nanti dia dia tidak akan halu Mas, bisa exactly itu benar 100% gitu. Cuman kalau rasa enggak bisa, itu aja.
0: Iya, yeah, betul.
1: Berkembang pasti saya yakin gitu loh. Jadi gini, contoh buat Yusa juga gitu. Saya belum pernah dulu enggak bisa membikin ini hubungannya AI juga, hubungannya dengan pendidikan bahasa Inggris yang harus menyesuaikan juga perkembangan. Saya bisa bikin iklan misalnya sekarang iklan di televisi atau di YouTube yang hubungannya sebuah produk Mas. Ada orang sabun katakan sabun. Saya bikin, saya bisa Mas parsial. Jadi muncul ini saya bisa. Dan karena saya tertarik tadi dengan semangat, akhirnya anak-anak muda saya kalahkan. Bisa gitu lah. Tapi saya bikinnya harus parsial Mas. Saya harus menceritakan tokoh dulu ini seorang perempuan. Seperti prom itu loh, step by step. Kemudian dia sedang mencuci. Yeah. Tiba-tiba orang lain tetangga datang, dia ngomong bahwa kok bersih banget sih gitu. Nah nanti kedepannya saya ngomong, saya nggak perlu parsial-parsial tadi nanti. Ya itu sudah ketika saya bikin iklan hanya satu software yang AI yang langsung jadi Mas.
0: Yeah.
1: Itu yang nanti akan seperti kalau sekarang teman-teman yang lain masih parsial soalnya seperti itu gitu. Jadi digabung di mix kemudian baru gitu. Wah ambil sini pusing Mas sebenarnya. Ada sebuah fenomena ketika topiknya mengatakan bahwa bikin AI dalam khusus hari ini iklan itu sebenarnya tidak mudah, malah bikin pusing, kadang-kadang bikin stres.
0: Yeah.
1: Karena harus gabung sini dengan teknologi dan pakai rasa pas nggak nih, nggak gitu loh. Nah besok itu mungkin akan tadi hubungannya akan sempurna Mas.
0: Yeah.
1: Kalau pertanyaan tadi Mas En begitu sangat bisa Mas tergantikan ngajar lo ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ngajar bisa gitu.
0: Untuk yang sudah dewasa ya Mas. Tapi kalau kita bayangkan kalau yang usia SD atau TK, nah itu.
1: Itu nanti karena kita keterlibatan rasa.
0: Betul.
1: Gak dong.
0: Ya. Gitu. Tapi memang ya saya setuju ya sekarang semakin semakin maju dan semakin canggih ya artinya hampir bisa membuat apapun ya dari mulai tulisan, audio, video.
1: Iya, apapun bisa.
0: Apapun bisa.
1: Bisa, gitu. Itu ini sahabat kita hubungannya dengan nggak ngantur tapi sekali lagi apapun jurusannya terutama kalau kita bicara tentang jurusan bahasa Inggris mau tidak mau akan keterlibatan AI pasti akan ada dan UKDW dalam hari ini sudah mempersiapkan ya Mas dengan segala upaya agar teman-teman yang kuliah di UKDW khususnya di prodi bahasa Inggris juga nggak gaptek artinya bahasa Inggrisnya semakin baik semakin sempurna dan mendukung tentu saja kan orang lulus kerja lulus kuliah pasti kan mencari kerja
0: betul
1: akan memudahkan lulusan khususnya BBI UKDW untuk bisa paling tidak kalau saya memberikan harapan berani bersaing dengan lulusan lain gitu ya Mas
0: betul Mas Arya gitu. Bijak menggunakan bijaknya ini yang pendidikan tadi ya jiwa pendidikan tadi meskipun yang bijak saat ini, bijak mengenai AI saat ini, belum tentu sama dengan bijak mengenai AI katakan 5 tahun ke depan ya Mas Rina, itu kan
1: itu dinamika. Nanti yang tahun depan bukan ngomong itu kamu ketinggalan.
0: Iya kan? Saking cepatnya ya.
1: Saking cepatnya
0: teknologi. Iya.
1: In 3 years kita yakin pasti beda udah.
0: Yeah.
1: Terus gak lama-lama, in 3 years lah.
0: Yeah.
1: Itu masih beda lagi. Dan saya yakin prodi bahasa Inggris Sukadewi juga pasti akan mestinya ada, sudah ada bagian yang menyiapkan itu.
0: Yeah.
1: Kan hubungannya dengan paling enggak hubungannya dengan kurikulum tuh, Mas.
0: Betul, Mas. Gitu. Mau enggak mau kalau komitmen di teknologi ya harus terus berkembang dan update.
1: Okay. Terkait. Mas enggak terasa 1 jam tuh udah.
0: Wah, ini saking lewat. Menyenangkannya ngobrol dengan Mas Aryo.
1: Lewat gitu. Oke, sampai ke atau mau sampai jam 12?
0: Waduh.
1: Ada tugas ya, Mas?
0: Iya. Okay. Nanti dicariin.
1: Dicari. Sambung nanti next time ya, Mas.
0: Siap.
1: Dischedulekan. Anytime Mas boleh nanti apa hubungi Mas Barkah nanti kita ngobrolin nanti dengan topik yang lain gitu.
0: Siap.
1: Sebagai pertanyaan terakhir saya buat Yus. Yus, sudah semester 5, apa yang paling kamu suka di UKDW gitu? Sekali lagi, saya tidak bohong nih, kamu sangat fresh, sangat smiling face gitu loh. Artinya ini berarti kan nggak ada beban, karena memang belum menikah kan ya?
2: Iya, belum. Masih jauh.
1: Mas Endo juga fresh, tapi beda freshnya.
0: Udah nikah belum, Mas?
1: Apa yang bikin senang kamu? Apa lingkungannya, dosennya, atau sistemnya? Mungkin kamu bisa cerita.
2: Yang paling utama dan pertama itu dosennya.
1: Bukan mentang-mentang main di
2: sini. Oh, bukan. Bukan. Ini dari pribadi sendiri dosennya.
1: Okay.
2: Sangat friendly gitu. Jadi, mahasiswa serasa apa ya? Walaupun, ya, of course, beban perkuliahan kan pasti banyak juga. Tapi, dosen itu sangat apa? Seperti orang tua kedua gitu. Kalau saya pribadi ya, gitu.
1: Orang tua kedua ya.
2: Okay.
1: Jadi bikin betah ya.
2: Iya, betul.
1: Dan artinya segala apa namanya potensinya Yus bisa
2: tersampaikan gitu ya. Gitu ya. Betul.
1: Okay. Okay, sukses ya Yus.
2: Ya,
1: lulus, terima kasih. Kan lulus kabari ya.
2: Ya, siap.
1: Mas Aryo udah lulus sih sama S2. Wah. Gitu, langsung S3 gitu.
2: Siap.
1: Salib, dosennya salib gitu, jangan tinggalah. Mas In, closing statement Mas atau informasi terakhir mungkin kapan penerimaan, masih sampai kapan untuk teman-teman atau ini teman-teman keluarga muda yang punya putra putri masih mencari kuliah, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu, menginspirasi. Sampai kapan Mas untuk PBI?
0: Ya, sahabat putra, untuk PMP ini kami membuka sampai 15 September 2026, artinya sahabat Petra dan rekan-rekan yang barangkali tertarik untuk mendaftar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW bisa mengunjungi website pmb.ukdw.ac.id. Kami tunggu sampai pertengahan September dan ya harapannya lewat Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW kita bisa terus mengembangkan terutama ya bidang-bidang seperti pendidikan, kebahasaan, dan sosial humaniora di Indonesia agar nanti bisa go global. Jadi, apa ya, pengetahuan-pengetahuan kita bisa tersampaikan di panggung dunia, kurang lebih itu lewat bahasa Inggris dan pendidikan, Mas Arya. Terima kasih banyak, Mas.
1: Okay, terima kasih, Mas In. Ya, terima kasih ya sekali lagi.
2: Ya, terima kasih.
1: Dan informasi terakhir, Sobat Betra, sampai pertengahan September, UKDW dalam ini PBI, kalau mau bahasa Inggris, silakan ke UKDW langsung atau di website yang tadi sudah disebutkan. Nanti habis ini saya putarkan lagi promonya PBI UKDW ya sebagai informasi untuk sahabat Petra semuanya yang lagi butuh kuliah. Sekali lagi Mas In, terima kasih untuk sahabat di Petra. Kapan ketemu lagi ya Mas? Sampaikan ke teman-teman dosen yang lain, talk show di Petra.
0: Siap.
1: Tidak bikin pusing ya Mas ya.
0: Ini malah refreshing.
1: Karena tetap kita santai tapi tetap informatif. Gitu ya, Yas. Sekali lagi terima kasih.
2: Terima kasih, Mas Arya.
1: Oke, sahabat Petra, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Petra di bincang spesial pagi ini dengan teman-teman dari UKDW, khususnya di PBI UKDW Yogyakarta. Terima kasih dan tentu saja pastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
5: Loh,
4: Emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI. Jadi, beneran AI ready? Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi. Lulusannya bisa jadi apa aja? Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan. Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan. Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global. Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Pendengar Wastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Walaupun sekali lagi, belum tentu kata-kata itu benar. Mungkin kata-kata itu diucapkan oleh orang sekedar untuk membuat kita senang. Sementara kita kadang-kadang juga punya kecenderungan tidak terlalu suka dengan kata-kata yang benar, tapi di telinga kurang enak, ya, kritik, ya, kemudian atau bahkan mungkin yang lebih agak tinggi lagi kadarnya, kritik keras atau keluhan atau teriakan atau apapun juga, tapi barangkali kata-kata itu justru mengandung kebenaran. Namun kadang-kadang sebagai manusia kita merasa tidak mau menerima hal tersebut, ya. Nah, dalam konteks bisnis, saya selalu bercerita kepada teman-teman bahwa kalau kita mendengar kata-kata yang tidak enak di telinga, ya, tidak enak didengar tadi, tapi itu mengandung kebenaran, tentu seharusnya kita berterima kasih. Sebab begini, kalau customer kita, pelanggan kita itu masih mau memberikan kata-kata, feedback, masukan, apapun juga bentuknya, yang walaupun di telinga tidak enak didengar, tapi kalau mereka masih mau memberikan, artinya mereka masih mau berbisnis dengan kita, mereka masih mau peduli, mereka masih mau menjalin hubungan. Sebaliknya, kalau mereka sudah diam, tidak ada feedback, tidak apapun juga, sangat mungkin mereka hanya diam-diam dan langsung pergi, sehingga Anda tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki diri, meneruskan hubungan untuk kelanjutan bisnis tersebut. Ya, jadi kita justru harus berterima kasih terhadap orang-orang yang mau memberikan masukan tersebut, kata-kata yang di telinga barangkali tidak enak didengar tadi. Nah, dalam konteks pengembangan pribadi, salah satu guru, ya, pernah berkata bahwa orang yang brengsek, ya, digunakan kata-kata yang sangat ekstrim, ya, orang yang brengsek adalah guru sejati. Jadi kalau kita menemui orang yang dalam tanda kutip kita sebut brengsek tadi, yang kata-katanya tidak enak, perilakunya tidak enak, sesungguhnya itu adalah guru sejati kita. Karena dialah yang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadi lebih bijaksana, lebih pintar, lebih mampu memahami orang lain, dan lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itulah sharing saya hari ini. Dari saya, Agus Zegno, semoga bermanfaat, selalu semangat, selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutekno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: dibutuhkan. Caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
6: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: di gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Jadi di sini kita melihat apa yang menghambat saya dibaharui pikiran dan emosi saya. Rasa kemegahan diri saya. Apakah kita tidak boleh megah? Boleh. Semua katakan, asal kemegahan dari Tuhan Yesus, saya boleh bermegah. Asal kemegahan dari dunia dan manusia, saya harus menolak. Dalam nama Yesus. Amin. Dan saya beritahu ini berat, saudara. Ini berat. Dengan berjalannya umur saudara semakin tua, saudara semakin wise, saudara semakin bisa memikir dan memilah. Wah, ayat ini berat sekali. Padahal itu adalah salah satu yang pokok daripada orang bertahan hidup. Bukan cuma bisa makan, bisa beli baju dan lain sebagainya, tetapi supaya dia martabatnya tinggi. Sekarang sama Tuhan gak boleh. Iya, Tuhan bilang kamu gak boleh kalau kamu mendapat kemegahan, kepujian dari manusia. Karena aku akan memberi kemegahan dan kepujian kepada kamu. Dari aku, dari siapa? Tuhan Yesus. Coba lihat. Kalau saudara mengambil kemegahan dan kepujian dari manusia dan dari dunia, maka saya dan saudara, satu, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Satu, saya tidak berkenan, saudara tidak berkenan. Mau nangis kayak apapun dalam doa saudara, berapa jam, berapa hari saudara mau doa dan berpuasa, nol. Dalam bahasa Latin, nulus. Nulus adalah nol besar. Saudara, jadi kalau saya dan saudara ingin dimegahkan dan dipuji, ayat 17 dan 18 dalam dari 2 Korintus 5, itulah yang harus kita minta dari Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara minta Tuhan mau kasih apa tidak? Halo, mau kasih apa tidak? Kasih. Cuma syaratnya satu. Serahkan pikiran dan emosimu kepada Tuhan. Yaitu hatimu serahkan kepada. Kalau aku mengubah, aku membuatnya bagus, aku melengkapi dengan semua fasilitas, instalasi yang hebat dalam hidup kamu, tetapi kamu gak bagus orangnya, jiwanya jelek, sorry dong, aku gak mau kasih sama kamu. Orang yang jiwanya baik itu banyak. Kok kamu minta jiwamu tidak karu-karuan? Aku tidak bisa kasih sama kamu. Aku cuma mau kasih sama orang-orang yang hidup berkenan kepadaku. Menurut saudara, ya apa tidak? Masuk akal apa tidak masuk akal? Masuk akal. Itu sebab saya perlu menjelentrehkan ini. I have to describe so clearly, specifically, so that you don't blame God. Jangan nyalahkan Tuhan bahwa engkau sudah jadi orang Kristen sekian puluh tahun, engkau sudah dibaptis, engkau mengembalikan persepuluhan, engkau beri korban lagi yang hebat. Jangan salahkan Tuhan padahal engkau tidak dapat apa-apa. Engkau harus dibaharui pikiran dan hati. You must be changed to be a new one. And your thinking, and your brain, and your feeling, your heart, your passion. Sudah. Tanpa perubahan, Tuhan gak kasih sama saya. Yakin. Tuhan bukan mudah disuap. Tuhan tidak mudah melihat asal ada air mata, aku jatuh kasih. Enggak. Air mata saya sampai habis pun, Tuhan gak jatuh hati. Jadi apa dan yang bisa bikin Tuhan jatuh hati sama saya, sama saudara? Yaitu kalau pikiran dan hati kita, kita persembahkan kepada Tuhan, lalu dia mengubahnya, dia merabanya, dan dia mengubahnya dan itu sesuatu keinginan hati Tuhan yang harus terjadi pada saudara, harus terjadi pada saya. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Kita harus menaklukkan pikiran kita. Katakan saya harus menaklukkan pikiran saya kepada Kristus, supaya hidup saya diberi pujian dan kemegahan dari Tuhan Yesus. Yang suka beri tepuk tangan sekali lagi. Saya akan tutup khotbah saya dengan 2 Korintus 10 ayat yang kelima tadi, ya saudara. Orang yang menyerahkan hatinya, pikirannya kepada Tuhan, dia adalah orang yang ada di dalam daftar Allah. Ada dalam daftar Allah. Tunggu giliran dimuliakan. Katakan saya sedang menunggu giliran untuk dimuliakan. Yuk, mesti hati-hati. Ya, saya dari awal khotbah saya mengajak saudara step by step naik. Terakhir ini sekarang, saya memberitahu bahwa saudara harus masuk dalam pendaftaran. Setelah saudara melihat ke belakang, lihat ke bawah, oh ya, setelah aku bisa berubah, aku bertobat, aku menyerahkan hatiku, pikiranku, aku taklukkan kepada Kristus, aku membuang keinginan untuk dimegahkan oleh orang-orang duniawi, tetapi aku hanya menantikan kemuliaan dan pujian dari Tuhan. Wah, jalanku banyak ya. Jalanku cukup berat ya. Tapi puji Tuhan, aku sekarang ada di sini. Aku masuk dalam daftar Tuhan. Katakan daftar Tuhan. Saya mengantri untuk tiba waktu saya di dunia. Masa saya hidup dimegahkan dan dipuji oleh Tuhan. Amin. Saya tulis trik setan penghancur anak Tuhan. 1, hidup bersiasat. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang. Hidup bersiasat. Saudara-saudara cari makan, saudara cari uang, cari untung untuk membiayai hidup saudara sekeluarga dan mungkin anak keturunan saudara. Saya tidak tahu. Dengan cara apakah dari Tuhan? Saudara hidup dalam kejujuran, mulut saudara bersih dan baik, saudara, pikiran saudara juga bersih, hati saudara, passion saudara bersih. Saudara tinggal menunggu. Engkau gak perlu pakai siasat, tipu muslihat, tipu daya, trik. Engkau tidak perlu menggunakan semua yang diajarkan kepada para mahasiswa atau pada para sarjana. Saudara, di S2 dan S3 bisnis itu diajarkan tentang sedikit nilai siasat. Ya, di dalam dunia itu penting. Anak Tuhan tidak penting. Amin. Jadi kalau saudara mau diberkati dengan baik, saudara, engkau tidak perlu sampai belajar S2, S3. Saudara, saudara hanya perlu, katakan saya hanya perlu membuang siasat, menaklukkannya kepada Kristus. Titik. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811 268 123. 0811 268 123. Bergabunglah bersama Facebook kami Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi You Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Narwas tuh diskoninya 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: To Dag Cage Sendo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung dan kampus Semarang. Pendaftaran online https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra, senang banget hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2025. Kita ketemu di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Gita Prima, sebuah acara untuk kita semuanya untuk menikmati lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa waktu kebelakang ya, 10-15 tahun kebelakang, yang terpilih tentu saja. Yang juga Sahabat Petra masih request boleh ke 0856-0202-4567. Sudah saya siapkan sampai jam 2 nanti, tapi tetap Sahabat Petra yang mau request boleh, silakan nanti tetap menjadi prioritas juga kalau ada yang request. Mudah-mudahan semuanya baik Sahabat Petra di hari Selasa ini, dan makin baik pokoknya, semangat, sehat-sehat semuanya. Yang lagi sakit segera sembuh. Jangan lupa untuk meminum obat yang mungkin sudah disediakan. Jangan sampai lupa gitu. Untuk yang di jalan juga selamat terus di jalan. Sambil menikmati lagu-lagu dari Petra sampai jam 2 nanti. Mudah-mudahan semakin semangat. Tidak lupa ada yang dijemput, mungkin ada yang harus diantar dan sebagainya. Kita Prima sampai jam 2 di Petra FM.

sebuah lagu tahun 1991, Api Asmara Leniagara. Dan terima kasih sudah request, yang juga minta lagunya Putut Mahendra dan Saat Denganmu. Sudah siap Mbak Titi di Jalan Magelang, terima kasih banyak. Nanti bisa ditunggu lagunya. Yang lain boleh silakan ke 0856 02024567 untuk WA yang mau, yang pengen request mendengarkan lagu yang pernah disuka. Sahabat Petra, kalau kita terus memperhatikan perkembangan teknologi yang ada ya, kalau tadi kita sempat bincang-bincang dengan teman-teman dari UKDW, khususnya prodi bahasa Inggris, bahasa juga prodi bahasa yang juga menyesuaikan perkembangan zaman ya, dengan AI, artinya ada pembelajaran yang mendukung agar para lulusannya juga tidak ketinggalan gitu, sehingga teknologi-teknologi terbaru tetap diperkenalkan atau mungkin istilahnya mungkin diperdalam lagi gitu, menjadi sebuah mata kuliah yang mendukung antara sebuah jurusan atau prodi ya, yang berkolaborasi dilengkapi dengan teknologi AI yang memang sudah enak, enggak enak, tidak bisa untuk dibendung gitu sahabat Petra. Kita harus hidup dengan teknologi ya, kemajuan teknologi selalu berdampingan sahabat Petra. Dan memang semua ada konsekuensinya, konsekuensinya ketika sebuah perkembangan teknologi ada di sekitar kita. Termasuk sahabat Petra, ini saya mencari sebuah materi yang ringan sengaja gitu agar kita semuanya menjadi pengetahuan aja informasi ini. Kita semuanya yang di rumah punya binatang, misalnya kucing, anjing, burung ya. Kita semuanya mempunyai kebanggaan, mempunyai rasa senang memiliki sebuah atau binatang-binatang kesayangan gitu. Dan kayaknya itu tidak bisa terganti AI juga. Kucing diberi diganti mainan kucing juga tidak pas gitu. Dan seterusnya gitu. Termasuk binatang-binatang yang pada zamannya sahabat Petra mempunyai posisi yang sangat penting di dunia, khususnya dunia apa namanya, pertanian gitu ya. Banyak binatang yang karena perkembangan zaman, karena teknologi, adanya alat-alat yang menggunakan mesin, binatang-binatang ini tersingkir tanda petik ya, tidak terpakai lagi, dan lama-lama akhirnya menjadi berkurang dan semakin menurun gitu untuk binatang-binatang tertentu yang mungkin nanti arahnya bisa menjadi punah. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Sebuah artikel yang berjudul Populasi Kerbo di Indonesia Sahabat Petra semakin menurun di tengah mekanisasi pertanian gitu. Jadi Sahabat Petra yang paham benar soal binatang yang bernama kerbo ini, kita tahu bahwa pada era-era tertentu, zaman tertentu gitu, sangat penting dipakai untuk apa namanya, di sektor pertanian gitu, di persawahan gitu. Tapi ada sebuah berita sahabat Petra bahwa populasi kerbau di Indonesia terus menghadapi tekanan sering modernisasi sektor pertanian yang menggeser perannya sebagai tenaga kerja sawah gitu. Kita tahu bahwa kerbau dikaryakan oleh teman-teman yang punya kerjaan sebagai petani tentu saja untuk membantu agar tanah yang ada bisa ditanami dengan baik gitu. Tapi seperti di awal prolog kita sahabat Petra bahwa ternyata perkembangan teknologi benar-benar bisa menyingkirkan binatang-binatang yang sebelumnya bisa menjadi sebuah namanya wisata gitu ya, melihat kerbau besok bisa lama-lama hilang gitu. Dan kerbau ini beberapa waktu lalu menjadi viral ketika seorang tokoh politik ya mengadakan sebuah upacara yang menggunakan kepala kerbau gitu di sebuah provinsi gitu. Dan ternyata memang keadaannya sekarang kerbau ini makin berkurang sahabat Petra. Seorang guru besar IPB University gitu, Universitas IPB gitu, Pertanian Bogor maksudnya,
Profesor Roni Rahman Nur mengatakan bahwa kerbau bukan sekedar hewan ternak, sahabat Petra, melainkan bagian dari sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Indonesia. Karena itu upaya pelestarian akan lebih efektif jika memanfaatkan ikatan budaya yang telah mengakar di berbagai daerah. Jadi sahabat Petra, konservasi kerbau lewat jalur budaya lebih dekat karena ikatan emosional. Kerbau bukan sekedar ternak, tetapi juga bagian dari identitas bersama. Tradisi adat mengajak komunitas untuk berpartisipasi secara sukarela sehingga memperkuat kebersamaan. Demikian dikatakan oleh Profesor Roni Rahman Nur, guru besar IPB Bogor sana gitu. Dan sebagai informasi bahwa mungkin bukan hanya teknologi atau perkembangan teknologi yang terus maju, yang tentunya semuanya diciptakan dengan alat-alat yang lebih modern gitu, tetapi juga kalau untuk hubungannya dengan sawah yang semakin mengecil gini juga, mungkin akan berkurang juga eksistensinya kerbau ini, sahabat Petra. Banyak hal wisata sawah gitu, itu sebenarnya beberapa waktu lalu digarap di beberapa daerah di utara sana gitu. Daerah mana ya, itu Jogja Utara gitu, jalan apa di Kaliurang dan sekitarnya. Banyak-banyak anak-anak SD, banyak anak-anak SD yang berkunjung ke sana dan menjadi sebuah wisata apa istilahnya, wisata sawah. Tapi bisa dibayangkan kalau sekarang wisata sawah yang biasanya dilengkapi dengan seekor kerbau yang apa kira-kira yang berani bisa naikin gitu. Kadang-kadang juga bisa naik di belakangnya dengan yang ada kayu untuk membalik tanah gitu. Tapi kemungkinan ini beberapa waktu ke depan akan sulit apabila teknologi juga terus dipakai, sahabat Petra. Sebuah catatan dan sebuah perhatian buat kita semuanya, bagaimana binatang-binatang yang pernah ada dan apalagi kalau dihubungkan dengan sebuah budaya yang lama-lama akan bisa punah karena

Mbak Deni, eh Mbak Ude, Mbak Dini, selamat siang, terima kasih. Dan katanya request lagunya siapa? Sebentar, siapa tadi ya? Emerald katanya sudah cukup lama. Ya sudah ada, nanti bisa dinikmati Mbak Dini, terima kasih gitu. Dan sahabat Mitra, kalau kita informasikan sebuah informasi ringan tentang apa namanya binatang yang sering kita sebut dengan kerbau ini, memang dipengaruhi banget sekarang berkurang karena mekanisme pertanian yang berkembang ya. Yang dulu kerbau menjadi tulang punggung di berbagai daerah ya, kini mulai susut karena situasi dan kondisi gitu. Dan yang menarik sahabat Petra, bahwa kerbau ini bagian dari sejarah Nusantara sahabat Petra. Profesor Roni juga menjelaskan bahwa kerbau atau genus Bubalus ini berasal dari nenek moyang keluarga Bovidae di Asia sekitar 1 hingga 2 juta tahun lalu. Hewan ini mulai didomestikasi sekitar 5.000 sampai 6.000 tahun lalu di Asia Selatan sebelum menyebar ke Asia Tenggara termasuk Nusantara melalui jalur perdagangan dan migrasi. Kerbau masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dari India dan Indochina, kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan kita tahu semuanya sebab itu kerbau dimanfaatkan sebagai tenaga kerja sawah. Juga di beberapa daerah menjadi sebuah simbol sosial, ya, simbol status sosial, hingga hewan untuk berbagai ritual adat ya. Itu sahabat Petra sekilas mengenai binatang kerbau yang beberapa waktu lalu viral karena dipakai untuk sebuah acara adat gitu. Menjadi salah satu konsekuensi untuk segala hal mungkin bisa terjadi ketika sebuah teknologi, sebuah zaman berubah, dan kita memang harus mau tidak mau harus siap untuk berdampingan dan tidak bisa menghindarinya. Sekarang jam 1.35 menit, sahabat Petra. Biasa kita mendengarkan satu lagu dari Ghost Plus. Hidup Tanpa Cinta dari Ghost Plus. Mbak Ira sebentar ya, nanti setelah jeda informasi iklan nanti lagunya disiapkan. Terima kasih. Yang mau request lagi boleh silakan di 0856 0202 4567.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @PDAMTirtaSembada.
3: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
4: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
7: tebus murah,
8: hadiah menarik,
9: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian,
11: lebih hemat,
12: lebih seru,
13: lebih untung.
4: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
14: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
4: Mana kampus?
15: Hematnya juara.
16: Mana kampus?
17: Kita prima.
0: Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
18: Love and inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Petra, sudah cukup lama menjalani sesuatu mungkin Sahabat Petra, seperti yang dikatakan oleh Emerald. Sebuah lagu tahun 1995 dan enak banget, masih pantas dan layak kita dengarkan tadi. Ya, mungkin banyak perjuangan yang sudah kita lakukan gitu Sahabat Petra, cukup panjang dan mungkin pada titik tertentu sudah melelahkan. Tapi yang jelas sekedar mengingatkan, mudah-mudahan tidak menyerah ya. Memang kadang-kadang memang harus memerlukan sebuah waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan sesuatu. Tradisi misalnya, tradisi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebuah daerah Sahabat Petra, yang memang melekat banget dengan sebuah daerah. Dan tentu saja ini untuk negara kita tercinta seluruh Indonesia, tradisi ini sudah memang wajib untuk dilestarikan. Namun ada beberapa tradisi Sahabat Petra yang dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, artinya ada sebuah simbol ya, misalnya di mana Toraja, kemudian di Dayak, kemudian di mana lagi ya, Minangkabo gitu, kerbau terutama ini menjadi apa namanya, selain menjadi tulang punggung aktivitas pertanian di berbagai daerah, kerbau ini perannya juga melekat dalam berbagai tradisi. Misalnya itu tadi, ritual memandikan kerbau sebelum musim tanam ya. Juga upacara rambu solo di Tanah Toraja dan sebagainya. Tapi sampai kapan ini menjadi tugas kita semuanya, kerbau ini bisa dilestarikan ya, agar terus tradisi yang baik di sebuah wilayah bisa terjaga gitu. Karena gempuran, bukan istilahnya gempur yang negatif, tapi perkembangan teknologi yang terus modern, sehingga yang tadinya melekat di pertanian ya menjadi sedikit hilang, sehingga satu-satunya untuk melekatkan terus mempertahankan kondisi ini ya, tentu saja melekat, harus melekat pada sebuah tradisi. Jadi kalau melekat dalam sebuah tradisi, tentunya melestarikan kerbau jadi menjadi sesuatu yang pokok. Jadi bukan hanya sisi peternakan, tapi juga upaya menjaga warisan budaya Indonesia. Itu Sahabat Petra, mudah-mudahan sedikit intermezzo, sedikit sharing, karena beberapa waktu yang lalu kerbau ini menjadi perhatian. Ternyata lama-lama kondisi sekarang menjadi lemah ya, tidak ada pelestarian yang atau diperlukan sebuah tindakan untuk yang serius gitu. Karena dan salah satu yang bisa membuat ini bisa bertahan kerbau tidak punah, yaitu artinya melekat dalam sebuah tradisi. Mudah-mudahan Sahabat Petra, di tengah kemajuan teknologi, kemajuan zaman, hal-hal yang berbau tradisional ya, karena yang lokal-lokal itu ada namanya local wisdom, menjadi sangat penting untuk mengerem atau untuk menjadi sebuah pembanding atau sebagai patokan untuk melakukan sesuatu. Tentu saja siapa tahu bukan hanya hukum secara hukum nasional yang berlaku, tapi dengan adanya adat, adalah upacara adat tertentu menjadi sebuah hukum yang mungkin lebih halus, lebih bisa diterima dan bisa lebih menenteramkan. Semoga Sahabat Petra, dan saya pamit dulu, ketemu lagi besok di Gita Brima. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap bahagia selalu, dan semuanya lancar tetap ya, dan terus memastikan hari ini harus lebih baik dibanding kemarin. Saya pamit. Ketemu lagi besok.

0: Marwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Jogja. Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Margamulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Francis

0: FM。Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
5: Flash sale.
6: Tebus murah.
7: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
8: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana kampus?
9: Petra FM.
10: Love and inspiration.
11: Petra 105.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
6: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Ultra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hi, Karmu Lagi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hi, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4

0: dengan Wastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
3: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
4: Mana kampus?
1: Hematnya juara.
0: Mana kampus?
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Satu penyanyi Petra FM Relax Time.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan

0: masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
1: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus condong catur? Buka setiap hari. Mana kampus condong catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
2: Mana kampus condong catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejasindo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cincau kongco, mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Anda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiaoxia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
6: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: 2NE1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Sesian Li Luan, mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Cengkong Pusi Li Luan, sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas, tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau celik kensen, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
3: Petra FM.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
6: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
8: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
6: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Na Ruas Tuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan di gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
3: tebus murah,
4: hadiah menarik,
3: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian,
3: lebih hemat,
4: lebih seru,
3: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
3: Mana kampus?
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Shetu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat-kuat. Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri, matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan sebentar amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan, hidup kita seolah dipacu tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat Sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
6: Eits, update dong.
5: Itu mindset versi lama.
6: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
6: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
6: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
6: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul, di UKDW, kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
6: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
5: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
7: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
8: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
9: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata sampah. Saudara, menjadi apakah sesuatu yang sudah tidak berguna lagi? Atau benda yang sudah tidak terpakai lagi? Ya, tidak lain adalah menjadi sampah. Sampah adalah benda atau sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi. Dan biasanya, karena tidak terpakai itulah, maka ia akan dibuang. Tapi ternyata ada juga loh orang yang justru tidak rela membuang sampahnya. Ada sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi dan yang tidak berguna lagi baginya, tetapi ya masih saja ia simpan. Memang sudah tidak terpakai, tapi mau dibuang, rasanya sayang katanya. Akhirnya sampah-sampah itu memenuhi ruangan, membuat kamarnya menjadi sempit, membuat rumahnya terasa sesak. Padahal mungkin di luar sana ada saja orang yang bisa menggunakannya kembali. Masih bagus kalau itu bukan sesuatu yang bisa membusuk. Kalau yang bisa membusuk dan hanya disimpan saja, wah, bayangkan apa yang akan terjadi kelak. Namun sampah rupanya tidak menghilang dan berakhir hanya setelah ia dibuang. Sampah yang sekedar kita buang akan menjadi masalah baru jika sampah itu tidak dibuang ke tempat yang benar. Sampah yang berserakan di halaman atau di jalan tentu akan mengganggu pemandangan. Sampah yang menumpuk mengganggu penciuman dan merusak lingkungan. Sampah yang berbahaya seperti misalnya limbah pabrik atau sampah radioaktif dapat merusak kesehatan, bahkan membunuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Saudara, selain sampah yang bisa terlihat oleh mata kita, ternyata ada juga loh sampah yang tidak terlihat oleh mata kita, yang tidak kalah berbahayanya, yakni pikiran-pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia seperti prasangka-prasangka buruk tentang orang lain, gosip, dan pornografi menyita waktu serta energi kita dan tidak menghasilkan apa-apa yang berguna. Celakanya nih, banyak orang yang justru suka memelihara pikiran yang sia-sia itu di dalam benaknya, hingga membuat pikirannya penuh dan sibuk. Syukur-syukur kalau pikirannya itu tidak berubah menjadi perbuatan-perbuatan licik dan juga kejahatan yang sama busuknya. Jika itu terjadi, wah, betapa sangat disayangkan, bukan? Nah, apa yang tidak berguna, dibuang sajalah. Jangan dibiarkan itu membusukkan kehidupan kita dan akhirnya merusaknya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita. Di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan Agustus, bulan kebangsaan yang kita rayakan bersama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka di sepanjang bulan Agustus kita belajar sebuah tema besar, keberanian melakukan kebenaran. Dan kita melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kedua edisi hari Selasa 11 Agustus tahun 2026 hari ini, dengan sebuah tema, berani melangkah hal baru, yang diambil firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 24 ayat 16. Karena itu sahabat Petra, mari bersama sebelum kita memuji, menyembah Allah dan menerima kebenaran sabdanya, kita mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu sejenak mari bersama kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini. Kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan. Sebuah pujian menghantarkan kita, tinggikan dirimu.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita mendengar kebenaran sabda Allah, mari bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji dan syukur kami kepadamu, karena sungguh kami merasakan perlindungan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau melimpai kami dengan kasih setia dan kemurahan, sehingga kami boleh bersekutu sampai malam hari ini dengan penuh sukacita dan keselamatan. Dan kini tibalah saatnya, bersama dengan segenap sahabat Petra, kami akan mendengar sabdamu, bersama dalam suasana hari kemerdekaan bangsa kami. Kami ingin semakin memiliki keberanian untuk melakukan kebenaran. Dan karena itu Bapa, kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati dan pikiran, untuk menerangi batin dan jiwa kami, supaya kami Tuhan sanggupkan untuk mendengar, mengerti, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman. Mari Bapa, Engkau pun urapi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan semata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, berani melangkah hal baru. Bersama kita mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Amsal pasal 24 ayat 16 yang demikian sabda Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, salah satu hambatan kita memiliki keberanian melakukan hal-hal baru, karena kita takut justru nanti akan menemukan dan mengalami kegagalan. Karena kegagalan itu membuat kita merasa sia-sia. Tetapi marilah kita jujur, sekalipun tidak ada orang yang ingin mengalami kegagalan, tetapi kisah hidup itu sendiri adalah kisah usaha, tindakan untuk menghindari kegagalan. Apapun yang kita usahakan justru supaya kita tidak pernah berhenti pada kegagalan. Misalnya, ketika kita berjalan sedemikian rupa adalah usaha supaya kita tidak jatuh. Kita berkendaraan berhati-hati juga adalah usaha agar kita terhindar dari kecelakaan. Semua kita lakukan dengan hati-hati agar kita tidak gagal. Kita berlatih, kita belajar pun juga adalah usaha supaya kita tidak melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan. Karena memang kegagalan itu menyakitkan, merugikan, memalukan, bahkan menghancurkan dan sia-sia. Tetapi justru karena itu semua orang dipastikan akan terus berusaha, dan ia pun punya pengalaman akan kegagalan. Walaupun dengan kadar yang berbeda-beda, tetapi toh mereka bisa belajar untuk tidak mengulanginya dan bisa melakukan lebih baik. Dan sekali lagi, tidak ada orang yang ingin gagal.
Tetapi bagaimanapun juga, selalu ada pengalaman kegagalan yang membuat kita belajar. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, itulah mengapa firman Tuhan hari ini, Amsal 24 ayat 16 tadi mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nats hari ini bahkan dengan jujur, orang benar sekalipun juga bisa jatuh.

pun juga bisa berulang kali jatuh. Dan kita melihat Daud yang berusaha hidupnya berkenan di mata Tuhan sekalipun juga berkali-kali gagal. Demikian juga Paulus yang begitu giat melayani Tuhan juga berulang kali menghadapi hambatan, halangan, penderitaan. Demikian juga Tuhan Yesus yang penuh kuasa juga menghadapi penolakan, pertentangan, bahkan disingkirkan di atas kayu salib dan mati. Yang terlebih penting, sahabat Petra, jangan juga dilupakan, karena orang benar akan bangkit kembali. Perbedaannya dengan orang fasik adalah justru orang fasiklah yang tidak akan pernah bangun. Ia akan roboh untuk selamanya di dalam bencana. Inilah perbedaannya. Kita bisa gagal meskipun kita sudah hidup benar, tetapi toh itu tidak menjadi sebuah akhir cerita. Ada lanjutan kita bangun kembali. Kegagalan adalah pembelajaran. Bahkan bagaikan sebuah pepatah, kegagalan pun akan menjadi bagian dari sukses yang tertunda. Karena itu ingat, Tuhan selalu berjanji akan mengangkat kita kembali. Meskipun kita jatuh, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Karena itu sahabat Petra, mari memiliki keberanian untuk terus mencoba. Jangan berhenti, apalagi jangan takut gagal. Di tengah-tengah dunia yang justru membawa kita ke banyak pergumulan dan pesimisme, kita dipanggil untuk bangkit. Kita dipanggil untuk hidup benar. Kita dipanggil untuk terus berani melakukan hal-hal baru. Mari bersama kita belajar apa yang harus kita lakukan untuk memiliki keberanian melakukan hal-hal baru. Pertama, kita harus mengingat dan percaya kegagalan adalah bagian dari hidup, dan tidak serta-merta kegagalan adalah dosa. Memang gagal akan memunculkan rasa kecewa pada diri sendiri atau juga mungkin pada orang lain. Tetapi tidak serta-merta kegagalan adalah sebuah dosa. Justru hal ini biasa terjadi kepada semua orang, termasuk bagi orang benar. Yang perlu kita ingat, orang-orang yang dipandang berhasil sampai saat ini pun juga mereka pun pernah mengalami kegagalan. Karena itu, jangan menghukum diri dengan kegagalan. Jangan berhenti karena kegagalan. Kegagalan bukanlah sebuah dosa. Kedua, belajarlah dari kisah keberhasilan orang lain. Karena itu jangan hanya dilihat pada pencapaiannya, tetapi lihatlah segala keberhasilan orang lain dari proses yang telah dilewatinya, sehingga kita bisa belajar bukan hanya apa yang tampak sebagai hasil akhir, tetapi kita juga bisa belajar prosesnya, bagaimana mereka punya keberanian untuk bangkit kembali, keberanian untuk mengambil keputusan keluar dari zona nyaman, keberanian untuk bangkit dan mencapai kesuksesan. Belajarlah, karena mereka pun sejatinya juga pernah mengalami kegagalan. Yang ketiga, carilah udara segar. Karena sering saat kita sudah bersemangat mencoba hal-hal baru, tetapi kita kemudian timbul rasa keraguan. Kita tidak cukup yakin akan berhasil. Ada pikiran ketakutan yang datang menghampiri. Dalam batin kita mungkin ada pertanyaan, apakah ini nanti benar-benar berhasil? Nanti bagaimana kalau gagal? Ketika situasi justru membayang-bayangi, keluarlah, carilah udara segar. Bisa jadi pikiran itu muncul sesaat karena kita lelah, karena kita kesal.

kesepian karena kita merasa tegang atau stres dan lain sebagainya. Karena itu keluar sejenak. Tempat terbuka dan udara segar akan mengembalikan pikiran positif kita. Karena terkadang kita lebih dilelahkan bukan karena kegagalan dan masalah, tetapi justru lelah dengan pikiran dan keraguan kita. Akhirnya yang keempat, mari kita berani mencoba melakukan hal yang baru, memiliki support system. Berkumpullah dengan orang-orang yang optimis. Penting bahwa kita harus berada di tengah-tengah komunitas yang mendukung. Karena itu carilah kelompok atau komunitas yang positif. Jika orang-orang yang ada di komunitas kita kebanyakan orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak berani melangkah, kita akan menjadi bagian dalam diri mereka. Kita pun turut ragu untuk melangkah. Karena itu carilah orang-orang yang memiliki pikiran positif, memiliki keberanian, optimisme, berani keluar dari zona nyaman. Justru mereka akan memberikan dampak dan juga dorongan bagi kita untuk melakukan hal-hal baru. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pernahkah kita mendengar istilah minoritas kreatif? Sebuah penelitian sosiologi dari Arnold Toynbee justru mengatakan perubahan besar tidak dimulai dengan jumlah yang besar, tetapi dari minoritas yang mau kreatif, yang tidak menyerah dengan keadaan. Dan itu pun terjadi di tengah bangsa Indonesia. Kita merdeka justru dalam kondisi masih lemah, bangsa yang masih bodoh, tetapi ada minoritas, para pelajar, para cendekiawan yang memiliki keberanian untuk membawa bangsa kita kepada kemerdekaan. Karena itu milikilah keberanian untuk melakukan hal-hal baru. Jangan takut gagal, karena gagal itu bukan sebuah akhir. Berarti kita harus berani tanpa bermaksud menjadi sembrono atau nekat. Kita tetap butuh hikmat. Maka biarlah kegagalan tidak membuat kita berhenti, tidak menjadi alasan untuk takut melangkah. Kita percaya penuh penyertaan Tuhan akan membangkitkan saat kita jatuh. Dan karena itu, kegagalan adalah bagian hidup, memberi kesempatan belajar, bangkit menjadi lebih baik, dan menemukan pertolongan kuasa Tuhan yang membawa kita pada kemenangan. Beranilah untuk melangkah, cobalah hal-hal baru, lakukan terus hal-hal baik, bahkan di tengah dunia yang sungguh membawa kita dalam situasi keprihatinan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema, dan karena itu mari kita renungkan dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita. Betapa kita tidak bersyukur.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri untuk menghaturkan segenap rasa syukur bersama dengan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersuka cita atas sabdamu yang meneguhkan kami untuk berani melakukan hal baru dan tidak kalah dengan kegagalan. Rohmu yang akan selalu membangkitkan, supaya dengan demikian menjadi nyata kekuatan dan keberhasilan kami hanyalah karena anugerah dan kasih karunia Allah. Dan karena itu diliputi dengan rasa syukur dan pengharapan, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam. Karuniakan hikmat bagi segenap pemimpin bangsa kami, supaya mereka sungguh menjadi teladan dan takut akan Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia Tuhan tuntun sebagai bangsa yang menghadirkan kerajaan Allah yang dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi di dalam kesatuan tubuh Kristus, biarlah segenap umatmu bertumbuh dalam kebenaran sabdamu hingga berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mereka pun mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati juga segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya melalui karya jemaat-jemaat Tuhan, banyak orang mendengar panggilanmu untuk menjadi percaya dan mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatanmu. Berkati Radio Petra Ladang Tuhan yang menjadi ruang kami memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran sabdamu. Maka Tuhan senantiasa melindungi, memelihara, dan memberkati ladang Tuhan ini, Radio Petra FM. Tuhan pun juga memberkati setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kini di hadiratmu yang penuh belas kasih, kami pun membawa serta segenap sahabat Petra dan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah sakit, yang menantikan lawatan, penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan dari Tuhan, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasi, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Ibu Endang Wardani, Bapak Slamet Diwates. Juga kami berdoa bagi segenap jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati Pusposarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak dan Ibu Gustami, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sinarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Mas Aan Wilayah Roma, Ibu Suhati Kanto, Ibu Esti Wiatse, Ibu Sutengti Andadari, Ibu Nining Purnawati, dan juga Ibu Welas Asih yang kemarin menjalani operasi tulang.
Juga kami membawa serta segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja, yaitu Eyang Legowo, Ibu Debora, Ibu Rusmanto, Ibu Sukaryani yang kemarin melewati pasca operasi, Ibu Rici, Bapak Suratijo, Bapak Darmawan, Bapak Ismu dan Ibu Dani, Ibu Rucito, Ibu Timotius Tukijan, Bapak Bambang Subandrio, Ibu Oscar, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Sunarno, Ibu Srini, Ibu Nini Prayogo, Ibu Titi Udanarti, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mas Bernard, Ibu Ida Pernama, Bapak Sismargono, Bapak Tukiman, Ibu Kusmanto, Ibu Suyut, Ibu Ase Pratiwi, Ibu Nini Prayogo, Ibu Partiah Tikno, Ibu Santoso, Bapak Sindung, Bapak Condro, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyadi, Bapak Dr. Purwoko, Ibu Darsono, Ibu Santoso, Ibu Satari, Ibu Widya Bakti Sabatari, Ibu Suraji, Ibu Sugito, Mbak Awalin, Ibu Yuniati Tasrib, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Gracia Filiria, Ibu Marco Sumantri, Ibu Suryati, istri Bapak Suryono, Ibu Sutarji dan Ibu Ani Irawan, serta segenap sahabat mitra yang lemah, yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan. Di hadirat-Mu kami menghantarkan mereka, mengharapkan lawatan Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasih, darah-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Terlebih kami membawa serta keluarga berduka almarhum Bapak Pipit Riantara dan almarhum Bapak Paulus Bawuli. Mereka kehilangan, mereka kapedotan, katresnan dan berduka cita. Kiranya belas kasih Tuhan melawat dan menghiburkan. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus menjadi penghiburan dan jaminan bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup, ada kehidupan surgawi dan kemuliaan kekal. Berkati dan pulihkan, kiranya keluarga yang berduka cita dapat melanjutkan kehidupan dalam kasih dan ketaatan kepada-Mu. Kami pun senantiasa memohonkan perlindungan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga Bapak Trisandi Arinugroho yang harus tidak lagi bersama dengan pasangan dan merawat anak tunggal Mas Noel. Tuhan pun melindungi dan senantiasa memelihara di tengah segala situasi keprihatinan. Kini Bapa, kami juga mengingat bagi segenap sahabat Petra yang telah Tuhan karuniakan umur panjang, mahkota rambut putih, mereka poro eyang Adi Yuswo dan usia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rutrikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang Slamet Riawan, Ibu Yakti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Irianto, Ibu Ponirin di Gericak, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepandan Putat GKJ Palian, Pendeta Emeritus Sutikno, Pendeta Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, dan segenap poro eyang Adi Yuswo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami membawa di dalam hadirat-Mu. Tuhan memberkati, menyempurnakan dengan kekuatan, kesehatan, dan mengiringi hari-hari segenap poro eyang Adi Yuswo dalam damai dan sejahtera. Kini kami membawa keluarga kami di dalam perlindungan Tuhan, tuntun dan lindungi. Jauhkan dari kecelakaan, penyakit ataupun mara bahaya. Mampukan kami menjadi keluarga yang hidup sebagai pelaku firman untuk saling mengasihi, melayani, dan mengampuni. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja
karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga mereka sungguh-sungguh mengelola talenta anugerah Tuhan untuk terus berkembang, untuk menjadi saluran berkat, dan kiranya melalui karya, pembelajaran, pekerjaan anak-anak kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih mereka yang berjuang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan karuniakan supaya mereka sungguh mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Talenta mereka pun boleh menjadi bagian yang mendatangkan kebaikan di tengah kehidupan. Kini kami pun mengingat anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami sungguh menjadi keluarga yang berbakti di dalam Tuhan. Tuhan pun memberkati, melindungi dalam ikatan kasih kekal, kudus, dan tidak terceraikan. Berkati juga mereka yang menantikan keturunan pasangan suami istri, sebagaimana Bapak Kristanto dan Ibu Arsita. Tuhan berkati mereka semua, kiranya seturut hikmat, rahmat, waktu, dan cara Tuhan, Tuhan karuniakan kehidupan baru, keturunan, supaya anak kami pun boleh kami bawa dan mendapat tanda keselamatan, supaya kami keluarga, anak, cucu, dan keturunan kami senantiasa berbakti kepadamu, turun-temurun seterusnya dan untuk selama-lamanya. Akhirnya kami juga membawa segala pergumulan pribadi. Karuniakan kekuatan supaya kami mampu bertahan dan percaya bahwa segala pergumulan adalah bagian rahmat Tuhan membentuk hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ajari sungguh kami melihat dan merasakan hadirat Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang turut bekerja. Engkau mendatangkan kebaikan dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga dalam pergumulan kami justru berpengharapan, tidak menjadi lelah dan lemah, tidak menjauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa. Tetapi kami percaya setiap pergumulan menjadikan hidup yang berkemenangan. Dalam setiap pergumulan, Engkau turut bekerja untuk menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan syafaat kami dan jauh dari sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan dalam permohonan syafaat kami. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan kami percaya Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena itu doa ini hanya kami panjatkan, bukan beralaskan amalan kesalehan kami para pendosa, tetapi kami panjatkan dengan iman penuh di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Allah berkenan mendengar, bahkan menjawab dan memberi yang terbaik. Maka kini bagian kita adalah mencurahkan segenap sisa hidup sebagai pelaku-pelaku firman, menyongsong pengutusan dan berkat. Sebuah pujian meneguhkan kita. Jadikan aku

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan kehidupan sebagai ibadah sejati, menjadi pelaku-pelaku firman yang memiliki keberanian melakukan kebenaran dan juga berani mencoba hal-hal baru di tengah kebiasaan dunia yang semakin merusak kehidupan. Karena itu kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kebersamaan kita di ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 11 Agustus tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari bahwa kebersamaan yang singkat sekalipun ternyata juga ada banyak tutur kata ucapan saya yang tidak menjadi berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu gak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 121. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 3b sampai 4. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Renungan hari ini berjudul, Penjaga yang tak terlelap.

Pencurian perhiasan di Greenwald atau Brankas Hijau di Kastil Dresden, Jerman pada November 2019 adalah salah satu perampokan museum terbesar di dunia. Lebih dari 4.300 perhiasan yang tak ternilai harganya, termasuk berlian dan permata, lenyap. Total kerugian mencapai sekitar 18 triliun rupiah. Ternyata, tidak ada jaminan keamanan yang pasti di dunia ini. Ketika kehidupan terasa sesak dan penuh bahaya, mata kita secara alami mencari pertolongan. Namun pemazmur mengajak kita memandang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah fondasi. Di dalam perjanjian baru, kita mengenal pencipta dan penjaga ini secara pribadi dalam diri Yesus Kristus. Dialah sumber pertolongan satu-satunya. Segala kekuatan lain di dunia ini bersifat sementara dan rapuh. Kata yang dominan dan diulang 6 kali adalah menjaga. Pemazmur menyatakan penjaga kita tidak akan terlelap. Janji kewaspadaan ilahi ini digenapi secara sempurna di dalam Kristus. Dia adalah gembala baik yang tidak pernah tidur, yang menjaga kawanan dombanya. Dia yang berjaga-jaga dan menang atas maut, menjamin bahwa perlindungannya aktif, setia, dan menyeluruh, serta melindungi jiwa kita. Janji perlindungan yang total dan kekal. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kristuslah jalan kita keluar masuk menuju keselamatan. Dalam perjalanan hidup kita, dari langkah pertama dalam iman hingga kedatangannya kelak, Kristuslah penjaga kita yang setia. Maka, kita dapat berjalan dengan keyakinan, bukan karena jalan itu mudah, tetapi karena sang penjaga itu berjalan bersama dan melindungi kita tanpa henti. Percayalah dan bersandar pada Kristus yang menjaga kita.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam, sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Masih bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan, pertolongan, kekuatan, dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Baik dalam sukacita maupun pergumulan, kami percaya tanganmu selalu memegang dan menuntun kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini, kami membawa doa syafaat kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi kesulitan. Kiranya Engkau memberikan penghiburan, damai sejahtera, dan jalan keluar yang terbaik. Kami juga mendoakan mereka yang sedang sakit, yang merasa lemah, yang sedang berduka, maupun yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Jamahlah mereka dengan kasih dan kuasamu, serta pulihkan menurut kehendakmu, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gerejamu, para pelayan Tuhan, pemerintah, tenaga kesehatan, para pendidik, aparat keamanan, dan setiap orang yang masih bekerja pada malam hari ini. Berikanlah hikmat, kekuatan, serta perlindungan agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kini, saat kami hendak beristirahat, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami sepanjang hari ini. Bersihkan hati kami, supaya kami pulih tidur dengan hati yang tenang dan damai. Lindungilah rumah dan keluarga kami dari segala mara bahaya. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang segar serta semangat yang baru untuk memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra terkasih, selamat beristirahat. Saya Pendeta Esa Sucahyo bersama dengan Radio Petra tercinta pamit undur diri. Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Bun pagi hari ini, Selasa, 11 Agustus 2026, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah menerima keadilan Tuhan. Berdasar dari Roma pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita memulai renungan embun pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Di tengah segala sesuatu yang belum kami ketahui tentang hari ini, kami percaya bahwa Engkau telah lebih dahulu hadir di dalamnya. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan tak hanya mendengarkan firman-Mu, namun sungguh-sungguh meresapkan firman itu dalam hati kami. Bentuklah hati kami ya Tuhan, menjadi hati yang rendah, yang mau menerima kehendak-Mu dan setia menjalani bagian hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini adalah Roma 9 ayat 14 sampai dengan 29. Akan saya bacakan demikian menurut terjemahan baru yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tulang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari kumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru, untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita telah dipanggilnya bukan hanya di antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku dan yang bukan kekasih
kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan, yang menghayati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan sesuatu yang terasa tidak adil. Contoh, ada anak yang sudah belajar sungguh-sungguh, rajin, tetapi nilainya tidak seperti yang diharapkan. Sementara temannya yang belajar biasa saja justru mendapat nilai tinggi. Contoh lagi, ada orang yang bertahun-tahun bekerja dengan jujur, tetapi promosi diberikan justru kepada orang lain. Ada pula yang berusaha menjaga keluarganya dengan baik, tetapi persoalan terus datang silih berganti. Dalam kehidupan bergereja pun kita bisa mengalami hal yang sama. Kita mungkin bertanya, mengapa ya orang yang tampaknya sederhana justru mengalami banyak pertolongan Tuhan? Sementara kita yang sudah lama melayani dan berusaha setia masih saja bergumul dengan berbagai persoalan. Pada saat seperti itu, hati kita bisa bertanya, Tuhan, keadilan-Mu ada di mana? Pertanyaan itu tidak selalu lahir dari pemberontakan, dari protes. Kadang-kadang pertanyaan itu muncul karena kita capek, kita lelah. Kita sudah berdoa tetapi belum dijawab doanya. Kita sudah berusaha tetapi hasilnya belum terlihat. Kita sudah melakukan yang benar tetapi keadaan tidak segera berubah. Akhirnya tanpa sadar kita mengukur kebaikan Tuhan dari keadaan yang sedang kita alami. Ketika hidup berjalan sesuai harapan, kita mudah berkata bahwa Tuhan baik. Tetapi ketika hidup berjalan sebaliknya, kita mulai mempertanyakan keadilannya. Roma pasal 9 mengajak kita berhenti sejenak dari cara berpikir seperti itu. Paulus mengingatkan bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari pekerjaan Allah. Ada hal-hal, ada peristiwa-peristiwa yang tidak mampu kita pahami karena kita adalah manusia yang terbatas. Sedangkan Allah melihat seluruh kehidupan dan rencananya dengan sempurna. Sahabat yang terkasih, dalam Roma pasal 9 ini membicarakan sesuatu yang sangat kuat tentang kedaulatan Allah. Paulus menegaskan bahwa Allah berhak menunjukkan belas kasihan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pertanyaan ini mungkin membuat kita bertanya, kalau begitu, apakah manusia tidak memiliki kebebasan? Apakah manusia hanya seperti benda yang digerakkan sesuka hati? Pertanyaan itu penting. Namun Paulus tidak sedang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki tanggung jawab. Ia sedang menunjukkan betapa terbatasnya manusia ketika berhadapan dengan kebesaran Allah. Karena itu, ia menggunakan gambaran tentang tanah liat dan tukang periuk. Tanah liat berada di tangan pembentuknya. Ia tidak mengetahui bentuk akhir yang sedang dibuat.
ia hanya merasakan tekanan, putaran, tarikan, dan perubahan bentuk. Tetapi sang pembuat periuk mengetahui apa yang sedang dikerjakannya. Gambaran ini dekat dengan kehidupan kita. Kita sering hanya melihat satu bagian kecil dari perjalanan hidup. Kita melihat hari ini, sedangkan Tuhan melihat seluruh perjalanan hari demi hari. Kita melihat masalah, sedangkan Tuhan melihat proses pembentukan. Kita melihat pintu yang tertutup, sedangkan Tuhan mengetahui jalan yang belum kita lihat. Kita melihat kegagalan, sementara Tuhan sedang membentuk ketekunan. Karena itu, menerima keadilan Tuhan bukan berarti kita harus memahami semua keputusannya, semua rencananya. Kita tidak mampu. Kita tidak dituntut pula mengetahui alasan di balik setiap peristiwa. Kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Iman bukan kemampuan menjelaskan segala sesuatu. Iman adalah keberanian untuk percaya ketika belum semua hal dapat kita mengerti. Seringkali kita ingin Tuhan bertindak adil menurut ukuran kita. Kita mempunyai gambaran sendiri tentang siapa yang pantas mendapatkan berkat, siapa yang layak mendapatkan kesempatan, siapa yang seharusnya berhasil, bahkan siapa yang pantas mendapatkan pengampunan. Tetapi nats kita membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam. Jika segala sesuatu diberikan berdasarkan kelayakan manusia, tidak seorang pun dari kita dapat berdiri dengan bangga di hadapan Tuhan. Kita semua hidup karena belas kasihan Tuhan. Sahabat yang terkasih, pagi ini kita masih dapat membuka mata, mendengarkan suara, berbicara dengan orang yang kita kasihi, memperbaiki kesalahan, dan melakukan kebaikan. Semua itu bukan sesuatu yang dapat kita tuntut sebagai hak. Semua adalah anugerah. Karena itu, ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada orang lain yang belum kita terima, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan sedang tidak adil kepada kita. Kasih karunia tidak dapat diukur seperti kita membandingkan uang, rumah, jabatan, atau keberhasilan. Ada orang yang diberi kemampuan berbicara di depan banyak orang. Ada yang bekerja dengan tangannya. Ada yang diberikan kemampuan bagus ketika mendidik anak-anak. Ada yang diberikan kemampuan menghibur orang yang berduka. Ada yang dipercayakan kekayaan. Ada pula yang menjalani hidup sederhana. Ada yang dipakai Tuhan melalui panggung yang besar. Tetapi ada juga yang melayani dalam kesetiaan yang hampir tidak pernah dilihat orang. Besar atau kecilnya sesuatu yang dipercayakan Tuhan bukan ukuran nilai seseorang di hadapannya. Bayangkan sebuah orkestra. Tidak semua alat musik memainkan nada yang sama. Ada suara yang kuat dan menonjol, melodi misalkan. Ada pula yang hanya memainkan beberapa nada sederhana, triangle misalkan, hanya ting gitu saja. Namun justru karena setiap alat memainkan bagiannya, terciptalah harmoni. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan tidak memanggil semua orang menjalani cerita yang sama. Karena itu, jangan memaksa hidup kita menyerupai kehidupan orang lain. Yang Tuhan kehendaki adalah kesetiaan kita menjalani bagian yang dipercayakannya kepada kita. Sahabat yang terkasih, disinilah kita perlu berhati-hati dengan kebiasaan membandingkan diri. Ketika terlalu sibuk melihat keberhasilan orang lain, kita bisa kehilangan kemampuan melihat anugerah dalam hidup sendiri.

di jalanku. Ketika kesempatan yang kita harapkan diberikan kepada orang lain, jangan buru-buru berpikir bahwa Tuhan melupakan kita. Mungkin Tuhan sedang membawa kita melalui jalan yang berbeda. Ketika doa belum terjawab, jangan segera menganggap Tuhan tidak mendengar. Bisa jadi, jawabannya sedang datang melalui proses yang belum selesai. Namun sahabatku, menerima kedaulatan Tuhan bukan berarti kita menjadi pasif. Kita tidak boleh menjadikan kehendak Allah sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Justru karena kita percaya Tuhan bekerja di dalam dunia, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari pekerjaannya. Ketika melihat ketidakadilan, kita dipanggil untuk berlaku adil. Ketika melihat orang terluka, kita menghibur. Ketika melihat orang lapar, kita berbagi. Ketika melihat seseorang tersisih, kita membuka ruang. Ketika melihat orang jatuh, kita mengulurkan tangan. Dengan demikian, percaya kepada keadilan Tuhan tidak membuat kita berhenti berbuat baik. Sebaliknya, kita belajar berbuat baik tanpa selalu menuntut hasil sesuai keinginan. Kita menolong bukan supaya Tuhan berutang kepada kita. Kita mengasihi bukan supaya dipuji. Kita melayani bukan supaya nama kita dikenal. Kita melakukan kebaikan karena kita sendiri telah lebih dahulu menerima kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin pagi ini ada di antara kita yang merasa hidupnya tidak adil. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, atau hubungan dengan orang lain. Mungkin kita sudah berusaha begitu lama, tapi belum melihat perubahan. Firman Tuhan pagi ini tidak mengatakan bahwa pergumulan itu tidak penting. Tuhan juga tidak meminta kita berpura-pura kuat. Kita boleh kecewa, kita boleh menangis, kita boleh mengakui bahwa kita tidak mengerti. Kita boleh datang kepada Tuhan, membawa pertanyaan-pertanyaan kita. Tetapi jangan berhenti pada pertanyaan. Bawalah pertanyaan itu ke dalam kepercayaan. Katakan, Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya Engkau tetap baik. Aku belum melihat jalan keluarnya, tetapi aku percaya tanganmu masih memegang hidupku. Sahabat yang terkasih, kita adalah umat milik Tuhan. Tangannya mungkin kadang menekan, tetapi tangan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bentuk kehidupan kita mungkin belum selesai, jadi kita pun belum sampai pada halaman akhir. Karena itu, janganlah menilai seluruh karya Tuhan hanya dari satu halaman yang sedang kita baca hari ini. Percayalah, Tuhan melihat keseluruhannya. Sahabat Petra yang terkasih, ketika menjalani hari ini, marilah kita belajar untuk tidak terlalu cepat mengatakan Tuhan tidak adil hanya karena hidup tidak berjalan sesuai keinginan kita. Jalan Tuhan bisa berbeda dari jalan yang kita bayangkan. Kita tidak harus memahami semuanya untuk tetap percaya. Yang penting, kita tetap setia melakukan bagian kita. Mengasihi, bekerja dengan jujur, melayani, berbuat baik, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak harus memahami seluruh jalan-Mu untuk dapat mempercayai-Mu. Ampunilah kami ketika kami terlalu sering membandingkan hidup kami dengan hidup orang lain dan menilai keadilan-Mu berdasarkan keinginan kami sendiri. Ajarlah kami menerima kehendak-Mu dengan rendah hati, bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan. Kami akan melanjutkan hari-hari.

dari kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan embun pagi pada saat ini, sahabat Petra yang terkasih. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab dalam Dia anugerah tetap ada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811 2851 0479.

0: We bless you, Lord. We give you all the glory, all the honor.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
5: tebus murah,
7: hadiah menarik,
5: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian,
5: lebih hemat,
7: lebih seru,
5: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus?
7: Hematnya juara.
5: Mana Kampus?
8: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra streaming.

Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita enggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Kita enggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done. Tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa. Lalu dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dicatat.

kehendak-Mu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-Nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk ngucapin doa ini, jadilah kehendak-Mu, karena kita takut hidup kita diinterupsi, lalu prioritas kita harus berubah. Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendak-Mu, karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa gak malam hari ini sama-sama, biar momen hari ini jadi momen

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: badai kehidupan. Penderitaan menyingkapkan apa yang sebenarnya kita percayai dan memberi kita kesempatan untuk meningkatkan iman kita. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21.
1: Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.'" Lalu, menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kemarin kita belajar bahwa Tuhan ingin kita terfokus padanya pada masa sulit. Ketika kita melakukannya, kita akan mendapati bahwa pada saat badai kita, Dia mengerjakan perkara rohani yang penting dalam tiga aspek ini. Pertama, kepercayaan. Ketika situasi-situasi di luar kendali kita, apa yang sebenarnya kita percayai akan muncul ke permukaan. Kedalaman iman kita terhadap karakter dan janji-janji Tuhan akan menjadi jelas. Demikian juga segala keraguan dan kebimbangan. Contohnya, setelah mengalami berbagai penderitaan, Yusuf mengungkapkan kepercayaan yang kuat dengan berkata bahwa maksud Tuhan atas kesusahan itu baik. Kejadian pasal 50 ayat 20. Meskipun kita kadang tidak berhasil, seperti Petrus yang ketakutannya membuat ia menyangkali Kristus. Yohanes pasal 18 ayat 25 sampai dengan 27. Kita harus memandang kesulitan sebagai kesempatan untuk meningkatkan iman kita dan bertumbuh. 2. Transformasi. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dengan cara yang menunjukkan karakter Kristus. Bapa Surgawi dapat memakai masa-masa sulit untuk mengubah kita menjadi makin seperti gambaran anaknya. 3. Penghiburan. Bapa menghibur kita dan Dia mau kita menghibur orang lain dengan penghiburan yang kita terima. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Saudara pendengar, penderitaan bisa disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, rancangan jahat musuh, atau tindakan menyakitkan orang lain. Semuanya juga bisa terjadi atas seizin Tuhan. Namun dari manapun sumbernya, Bapa kita bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan memberkati orang lain. Bagaimana Anda dapat menjadi saksi kebaikan Tuhan di dunia yang terluka?

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah,

0: sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap!

0: jangan sampai ketinggalan.
1: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya, hematnya juara. Mana
2: Kampus? Petra.
3: Petra. Streaming Radio.
4: Kami berserah, Tuhan. Kami berserah kepada-Mu, Tuhan. Kami berkata kepada-Mu, Tuhan.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami hadir untuk menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan, dan tentu saja siap juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu yang akan memberi inspirasi, kekuatan, dan juga menemani segala aktivitas Anda sepanjang pagi hari ini. Dan Anda juga bisa merequest lagu-lagu yang Anda suka dan ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti kira-kira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sahabat Petra, ada juga sajian lain untuk Anda semuanya, yaitu firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Juga ada Dr. Salah yang akan memberikan tuntunan kehidupan dalam Guidelines for Living, dan juga Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk sahabat Petra semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Salam jumpa sahabat Petra, kita bersama kembali dalam embun pagi bersama dengan saya Pendeta Hadian dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Mari kita bersama berdoa, mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan, dan kita berdoa untuk boleh kembali merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami ingin mengawali hari ini dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menolong kami untuk terus bertumbuh, terus mengalami pertolongan Tuhan yang selalu meneguhkan iman dan pengharapan kami. Allah Roh Kudus memimpin kami di dalam setiap pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sahabat Petra, kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan setiap hari. Sahabat Petra, tema kita di dalam embun pagi hari ini adalah tenang di tengah badai. Cerita tentang Matius 8 ayat 23 sampai 27 bukanlah cerita yang baru bagi kita. Kita tahu cerita ini sejak sekolah minggu. Cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Kita diajak untuk belajar melalui narasi ini. Sahabat Petra, saya ingin memulai dengan sebuah ilustrasi. Para pilot pesawat terbang biasanya menghabiskan ratusan jam di dalam flight simulator. Simulator penerbangan. Di dalam ruangan simulasi yang aman itu, mereka belajar menghadapi mesin mati, cuaca buruk, dan turbulensi. Mereka bisa lulus dengan nilai sempurna di dalam ruangan simulator itu. Namun, ujian sesungguhnya dari seorang pilot bukanlah di dalam flight simulator, bukanlah di dalam simulator penerbangan, melainkan saat mereka menerbangkan pesawat asli dan tiba-tiba masuk ke dalam badai petir yang nyata. Pesan ilustrasi ini menggambarkan bahwa para murid juga sering mendengar khotbah Tuhan Yesus
khotbah di bukit di pasal-pasal sebelumnya, pasal 5 sampai pasal 7. Mereka lulus kelas teori. Namun perahu di tengah danau malam itu adalah ujian praktik mereka. Tuhan tidur di tengah badai bukan untuk menenggelamkan kita, melainkan untuk menguji sejauh mana iman para murid berfungsi dalam realitas kehidupan. Mari kita lihat apa yang ada di dalam teks Injil Matius pasal 8, sehingga kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus menenangkan badai dan menenangkan hati para murid di tengah badai. Ada dua hal penting di sana. Yang pertama, tentunya mereka mengenal Tuhan Yesus yang menenangkan badai di danau itu. Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya, bahkan jauh lebih penting, adalah Tuhan Yesus menenangkan hati para murid. Ada empat hal yang menarik di dalam perikop kita. Ada empat hal yang bisa kita pelajari, kita baca dalam perikop Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Yang pertama, kita perhatikan ayat 23, kita melihat sebuah catatan Alkitab bahwa para murid itu naik ke dalam perahu bersama dengan Yesus, dan murid-murid itu pun mengikuti Yesus. Jadi di ayat 23 kita diberikan sebuah gambaran awal yang penting. Mereka melihat Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi perjalanan mereka saat itu adalah perjalanan mengikut Yesus. Kita belajar, mengikut Yesus ternyata tetaplah membawa mereka ke dalam masalah yang harus mereka hadapi. Mengikut Yesus bukan berarti bebas dari masalah. Seperti para murid mengikut Yesus, masalah yang mereka hadapi juga tidak ringan. Badai ini terjadi di dalam perjalanan para murid mengikut Yesus. Seringkali kita berpikir jika kita mengalami masalah, itu seringkali kita berpikir kita sedang dihukum oleh Tuhan, atau kita ini salah jalan sehingga kita ini menghadapi masalah. Kisah ini membuktikan bahwa kita bisa berada di tengah badai justru karena kita sedang berada di dalam perjalanan mengikut Yesus. Itu hal pertama yang menarik. Hal kedua yang menarik adalah misteri diamnya Tuhan. Misteri diamnya Tuhan di ayat 24. Ketika badai itu mengamuk, ombak besar, air masuk ke dalam perahu para murid, Yesus tidur di tengah amukan ombak. Di dalam hidup kita, dalam tanda petik, Tuhan Yesus juga seringkali rasanya seperti Tuhan Yesus itu tidur, seolah-olah tidak ada pertolongan, seolah-olah Tuhan tertidur. Adalah gambaran saat-saat di mana Tuhan terasa diam buat kita, tidak menjawab doa dengan cepat, tidak segera menolong kita, seolah-olah tidak peduli. Dan itulah yang terjadi dengan para murid, sehingga mereka berseru, Tuhan tolonglah kita binasa, di ayat 25. Kita belajar dari bagian ini, dari apa yang terjadi dengan para murid. Diamnya Tuhan, dalam tanda petik Tuhan yang tidur tadi, diamnya Tuhan bukan tanda ketidakpedulian, melainkan undangan bagi kita untuk menumbuhkan iman yang tidak bergantung pada pertolongan-pertolongan instan. Ada seorang teolog mengatakan begini. Dia mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak segera menolong kamu,
karena Tuhan tahu kamu masih dapat menanggungnya. Ada sebuah ungkapan seorang teolog tentang pertolongan Tuhan yang tidak segera datang di dalam kehidupan manusia yang punya persoalan. Kadang pertolongan Tuhan itu datangnya itu sepertinya terlambat. Seorang teolog mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak segera menolong kita, itu bukan berarti Tuhan lupa atau Tuhan tidak peduli. Kalau Tuhan tidak segera menolong kita, karena Tuhan tahu kita masih dapat menanggungnya sendiri. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang kita temukan di dalam teks ketika Tuhan Yesus tidur, Tuhan Yesus tidak seolah-olah tidak segera menolong para murid yang panik saat itu oleh ombak yang besar. Tuhan Yesus yang tidur mau menggambarkan bahwa para murid masih mampu untuk menghadapinya apa yang mereka alami. Kita perlu belajar untuk tetap lihat Tuhan dengan pertolongannya. Dan kalau Tuhan tidak segera menolong kita, karena Tuhan tahu kita masih dapat menanggungnya. Hal yang ketiga yang menarik di dalam peristiwa Tuhan menenangkan badai di danau ini adalah hal ketiga, kita diajak untuk melihat bagian yang menarik. Yang ketiga adalah kendala kita itu dalam kendali Tuhan. Kendala di dalam hidup kita itu tetap di dalam kendali Tuhan. Jadi kalau di dalam hidup kita ini ada kendala, tidak apa-apa. Percayalah Tuhan yang tetap pegang kendali. Kendala itu ada pada kita, tapi kendali ada pada Tuhan. Perhatikan ayat 26. Apa yang ditunjukkan di ayat 26, bagaimana mereka ditegur, diingatkan oleh Tuhan bahwa mereka takut. Mengapa kamu takut? Kata takut yang digunakan di sini adalah kata delos. Kata delos dalam bahasa Yunani. Kata delos itu berarti ketakutan yang melumpuhkan atau ketakutan yang menenggelamkan mereka. Para murid lebih fokus pada besarnya ombak yang masuk ke dalam perahu dan menenggelamkan semua harapan dan keyakinan mereka. Mereka lupa hal yang penting bahwa perjalanan mereka saat itu adalah perjalanan mengikut Yesus yang ada bersama mereka. Perjalanan mereka itu perjalanan mengikut Yesus. Mereka lupa bahwa perjalanan itu mengikut Yesus, tetapi mereka menjadi seperti orang yang kehilangan Yesus dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Aneh ya? Hal ini unik. Tapi inilah yang seringkali terjadi di dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita mengikut Yesus, bukankah kita juga seringkali kehilangan seperti orang yang kehilangan Yesus? Dalam perjalanan mengikut Yesus, kita menjadi orang yang begitu mudah panik, menjadi orang yang begitu sering tenggelam dengan rasa takut kita, menjadi depresi, menjadi stres. Dalam hidup mengikut Yesus, seperti orang yang kehilangan Yesus. Mengikut Yesus tetapi kehilangan Yesus. Menjadi orang yang depresi, menjadi orang yang panik, menjadi orang yang tenggelam dan terpuruk dalam ketakutan. Maka kata delos digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan apa yang terjadi dengan para murid. Mengapa kamu takut? Takut dalam ketakutan yang melumpuhkan engkau, dalam ketakutan yang menenggelamkan engkau, seolah-olah engkau tidak punya Tuhan,
seolah-olah engkau tidak punya aku di dalam perjalanan ini. Sahabat Petra, kita belajar. Kendala tidak pernah absen dalam hidup kita mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan tetap pegang kendali. Kendala terjadi untuk membawa kita melihat kendali Tuhan. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, ada di dalam ayat 27, kita melihat setelah mereka melihat Yesus berseru dan dia menenangkan badai di danau itu, lalu danau itu menjadi sangat teduh sekali. Lalu mereka tercengang melihat Tuhan yang menjadikan danau yang penuh ombak tadi menjadi danau yang sangat teduh. Mereka tercengang melihat Tuhan lalu bertanya satu kepada yang lain, orang apakah dia ini? Kita diajak untuk melihat sebuah tujuan dari badai dan kendala yang terjadi dalam hidup kita. Pengenalan kita mesti tumbuh. Inilah poin yang terakhir, pengenalan akan Tuhan itu harus tumbuh. Tujuan akhir dari badai dan kendala ini bukan sekedar membuat danau menjadi teduh, melainkan tujuan yang lebih besar, agar para murid mengenal siapa Yesus secara lebih radikal, mengenal siapa Yesus dengan mengakar kuat. Radik itu mengakar, radikal itu berarti mengakar dengan kuat. Mereka mengenal Yesus sebagai penyembuh. Para murid mengenal Yesus sebagai pengkhotbah. Tetapi melalui badai, mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai penguasa alam, pencipta alam semesta, yang bisa meneduhkan danau yang sebelumnya penuh dengan ombak yang menakutkan. Ketenangan dalam hidup beriman, sahabat Petra, bukan karena absennya badai masalah hidup. Tetapi ketenangan dalam hidup beriman adalah bersama siapa kita lewati badai hidup ini. Damai, ketenangan di tengah badai itu bukan berarti badai itu disingkirkan. Tetapi bagaimana kita menjalani, melewati badai itu bersama dengan siapa? Saya ingin menutup dengan sebuah cerita, sahabat Petra. Ada seorang ayah bijak menguji tiga anaknya untuk menggambarkan damai dalam hidup ini. Sebelum salah seorang dari tiga anak itu menerima warisan usaha ayahnya, ayahnya ingin menemukan seorang anak yang bisa berjuang untuk meneruskan perusahaannya itu. Maka sang ayah memberi sebuah ujian kepada tiga anaknya laki-laki untuk mendefinisikan, untuk menggambarkan tentang damai. Anak pertama melukis suasana kampung nelayan di mana ada banyak nelayan pulang melaut dengan hasil ikan berlimpah-limpah. Anak pertama berkata kepada ayahnya, inilah damai. Damai itu berlimpah hasil meruah dari para nelayan pulang melaut. Anak kedua tidak kalah bagusnya lukisannya, saudara. Anak kedua melukis suasana persawahan yang mengalami panen raya dengan padi menguning dan pesta panen di sebuah kampung. Anak kedua mengatakan, inilah damai. Anak ketiga, nampaknya anak yang ketiga ini, sahabat Petra,
Anak ketiga ini tidak pintar melukis, nampaknya. Anak ketiga melukis kanvas dengan warna hitam hampir di seluruh bagian kanvas. Di tepi kanvas disisakan warna putih bulat tidak beraturan. Di tengah bulatan putih tidak beraturan itu, dia gambar bayangan burung dengan warna hitam lagi. Lalu dia menceritakan lukisan itu kepada ayahnya. Lukisan ini mau menceritakan damai. Menceritakan tentang seekor burung yang berlindung di celah batu saat badai gelap datang. Akhirnya sang ayah memilih anaknya yang ketiga untuk melanjutkan usahanya. Karena sang anak nomor tiga menceritakan tentang damai, itu bukan dalam arti tanpa badai. Damai itu tetap harus ada sekalipun badai gelap datang menghampiri kehidupan kita. Tenang di tengah badai, karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang tahu kapan harus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, sahabat Petra. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur akan firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam hidup kami, kami punya banyak kendala. Kami punya banyak persoalan yang menjadi kendala kehidupan kami. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tetaplah pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi pengalaman para murid ketika bersama dengan Tuhan, apa yang menjadi pengalaman para murid ketika mengikut Tuhan, masalah juga tetap ada. Demikian juga dengan hidup kami hari ini mengikut Tuhan, kami juga tetap punya masalah, punya persoalan yang kami hadapi. Tetapi kami perlu sadar, kami mengikut Tuhan, maka ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan berkatilah kami di dalam perjalanan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati semua sahabat Petra di dalam berkarya sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang kami ikuti, Tuhan yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang terus juga boleh kami andalkan di dalam perjalanan kami dengan segala badai pergumulan yang ada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur menaruhkan kehidupan kami semua. Amin. Demikian sahabat Petra, selamat berkarya, selamat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Dan ingatlah, perjalanan kita mengikut Tuhan adalah perjalanan yang tetap diiring oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dan dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman.

firman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Kami senang kami masih bisa bersama dengan Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Dan kami

0: masih menunggu request lagu Anda, sahabat Petra, yang Anda bisa kirim ke nomor 0856-0202-4567. Sahabat Petra, pagi ini kita sudah menerima firman Tuhan yang kami harapkan juga memberikan inspirasi dan juga ide-ide segar untuk Anda semuanya dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Dan tentu saja kita juga harus bekerja keras, sahabat Petra, untuk membuat ide-ide kita atau rencana-rencana kita itu terwujud. Apalagi tuntutan zaman ini, sahabat Petra, kerja keras menjadi satu modal besar untuk mewujudkan banyak hal. Namun jangan lupa, sahabat Petra, dalam bekerja keras kita juga perlu untuk menjaga kesehatan kita dan juga relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi, seperti keluarga kita. Karena hasil kerja keras kita akan lebih bermakna jika kesehatan kita juga terjaga dan relasi-relasi kita dengan orang-orang yang kita kasih juga tetap terjaga. Itulah berkat kita dari Tuhan, sahabat Petra, yang perlu kita perhatikan di dalam bekerja keras. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan mun bagi kita. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.